ditindaklanjuti. Menurutnya pencarian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Basarnas, TNI Angkatan Laut, BPBD, kepolisian, nelayan, serta unsur terkait lainnya. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Setelah kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa Kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih dalam rangkaian beranda budaya Cituan dan Puan, masih bersama Jia di sini tentunya. Tadi kita sudah bahas mengenai cerita panjang ya dari Pelalawan, dan nanti kita akan ke Rokan Hulu, kita akan ngomongin soal Badewo Cituan dan Puan, salah satu tradisi yang juga banyak dilakukan oleh masyarakat Rokan Hulu. Tapi nanti sesaat lagi kita akan update informasi cuaca bersama dengan BMKG Kota Pekanbaru. Tentunya kita akan bergabung bersama program 1 Cituan dan Puan.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan dan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Dengan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru, kita sudah bersama Anggun yang akan melaporkan bagaimana perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi Anggun, silakan laporannya.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau diperkirakan berudara kabur hingga berawan. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan berdasarkan pengamatan citra radar cuaca. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berudara kabur hingga berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Dumai. Terdapat peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir pada pagi hari dan Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, serta Kabupaten Bengkalis pada sore hingga malam hari. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh.

0: Mengenal budaya Indonesia. Salah satu warisan kuliner khas dari Indonesia yang berasal dari tanah Melayu Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau. Yang sampai saat ini masih tetap terjaga adalah bolu kemojo. Jajanan ini juga selalu jadi hidangan istimewa pada saat hajatan, kenduri, dan sering disajikan untuk menu buka puasa. Serta sajian bagi tamu di Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bolu kemojo disebut juga dengan bolu kojo, berasal dari kata Kamboja atau bunga Kamboja. Disebut demikian karena loyang yang digunakan untuk membuat bolu ini memiliki bentuk seperti bunga Kamboja. Bolu kemojo juga sering dijadikan sebagai buah tangan usai bertandang ke ranah Melayu. Tidak seperti kebanyakan yang sering kita jumpai, bolu kemojo memiliki ciri khas tersendiri. Teksturnya sengaja dibiarkan tidak mengembang sehingga menjadi padat dan terasa sangat legit saat dimakan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh Ran, lagian deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya, oke siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Cetun dan Puan masih bersama aja dalam rangkaian Beranda Budaya pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Cetun dan Puan, selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan sepertinya cuaca mulai sedikit lebih membaik daripada hari kemarin. Untuk yang ingin berjalan-jalan keluar, tetap menggunakan masker ya Cetun dan Puan. Tapi kalau misalnya memang tidak ada keperluan sama sekali, sebaiknya di rumah saja dulu, habiskan waktu bersama keluarga tercinta. Dia masih hadir di ruang dengan Cetun dan Puan dalam rangkaian program Beranda Budaya untuk adat istiadat lokal. Tadi kita sudah membahas soal ada cerita panjang, kemudian bukoba, dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang lain Cetun dan Puan. Tapi kita akan nikmati satu tembang lagu dari Tengku Muhasli, dan ada Hang untuk Cetuan dan Puan hari ini.

0: Iya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi, kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Apakah Anda ikut menyahut?

Cendol Dawet. Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2008.

2026. Kamu bisa langsung melakukan pendaftaran online melalui laman bintangradiorri.id atau hubungi kontak person kami, Cynthia, di 0812-1589-6584. Untuk informasi dan ketentuan lainnya, jangan lupa follow akun media sosial RRI Pekanbaru.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ceton dan Pun masih bersama aja di sini pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Menongkah suku Duano, ini adalah salah satu tradisi mencari kerang di pesisir Indragiri Hilir Cetuan dan Puan. Menongkah ini ditetapkan sebagai WBTB juga pada tahun 2017, tepatnya sebagai WBTB Riau Cetuan dan Puan. Warisan budaya tak benda. Menongkah suku Duano bukan nama sebuah tarian pada awalnya ya. Menongkah merupakan cara masyarakat mencari atau menangkap kerang di hamparan lumpur ketika air sedang surut Cetuan dan Puan. Menongkah yang digunakan dalam menongkah ini Cik Tuan dan Puan, maksud Jia, adalah sebuah papan kayu yang disebut tongkah. Satu kaki berdiri di atas papan, sementara kaki lainnya digunakan untuk mendorong atau mengayuh papan di atas permukaan lumpur. Tangan kemudian digunakan untuk mengambil kerang yang ditemukan. Jadi kalau kita melihatnya dari sudut pandang teknologi tradisional, tongkah ini sebetulnya merupakan alat yang lahir dari kebutuhan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Masyarakat Duano sendiri, Cetuan dan Puan, hidup di wilayah pesisir dan perairan Indragiri Hilir. Jadi ketika air laut atau air sungai surut, hamparan lumpur tuh menjadi tempat masyarakat mencari kerang, terutama kerang darah atau Anadara granosa, Cetuan dan Puan.
2: Rompat FA, suara budaya Riau.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, harga telur di Pasar Kodim Pekanbaru kembali mengalami kenaikan. Sementara pedagang menyebut daya beli masyarakat masih relatif stabil. Pedagang telur di Pasar Kodim Vera mengatakan harga telur ayam saat ini berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per papan. Sementara harga Rp45.000 yang sebelumnya tersedia kini sudah tidak ada. Cetuan dan Puan, Vera menyebut kenaikan juga terjadi pada telur puyuh. Harga telur puyuh yang sebelumnya sekitar Rp34.000 per papan kini naik menjadi Rp44.000 per papan. Selain telur ayam dan telur puyuh, harga telur bebek juga mengalami kenaikan. Telur bebek yang sebelumnya dijual sekitar Rp85.000 per papan, kini mencapai Rp88.000 per papan, Cetuan dan Puan. Meski terjadi kenaikan harga sejumlah jenis telur, Vera mengatakan daya beli masyarakat masih cukup stabil dan masyarakat tetap membeli telur sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari meskipun harga mengalami perubahan.

Kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Solihin, menyatakan bila daya beli masyarakat sudah bergeser. Kalau dulu berpatokan pada merek, namun saat ini yang terpenting harga lebih murah. Menurut Solihin, masyarakat dulu selalu berbicara mengenai loyalitas terhadap brand. Kemudian sekarang sudah memakai apa yang saja ada, tapi harganya murah. Nah, untuk lanjutannya ada pola pergeseran belanja konsumen lebih kepada harga, tetapi dengan mendapatkan mencari harga yang lebih murah, tetapi kebutuhannya bisa dipenuhi. Loyalitas terhadap status merek sudah mulai bergeser, Cetuan dan Puan. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar lainnya.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
4: BTW, berapa harga outfit kamu?
3: Cool, gaya lo high

0: Berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

program 4 pekan baru Cetuan dan Puan pukul 9:54 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan berbicara tentang menjaga lingkungan, sebetulnya kita tidak harus menunggu menjadi aktivis lingkungan untuk melakukan sesuatu yang besar, Cetuan dan Puan. Kita bisa memulainya dari rumah, dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Misal, bawa tas belanja sendiri ketika berbelanja. Karena kebiasaan sederhana ini bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kemudian kita bisa mulai lebih bijak menggunakan air, jangan membiarkan keran terus mengalir ketika sedang menggosok gigi atau mencuci tangan. Begitu juga dengan listrik, matikan lampu, televisi dan pendingin ruangan atau peralatan elektronik lain ketika memang tidak digunakan. Dan hal sederhana lainnya adalah mengurangi barang sekali pakai. Kalau kita tidak bisa menggunakan botol minum, tempat makan atau alat makan yang dapat dipakai berulang kali, kenapa kita tidak biasakan? Gitu. Kemudian ada prinsip yang sangat sederhana, Cetuan dan Puan, kurangi, gunakan kembali maksudnya, dan daur ulang. Kurangi membeli sesuatu yang sebetulnya nggak kita perlukan. Gunakan kembali barang yang masih layak, dan kalau memungkinkan, pilah sampah agar sebagian itu bisa didaur ulang, Cetuan dan Puan. Gaya hidup ramah lingkungan juga bukan berarti kita harus mengubah seluruh kehidupan kita dalam satu hari. Yang paling penting adalah konsisten. Satu orang membawa tumbler mungkin terlihat kecil. Satu keluarga mengurangi sampah plastik mungkin terasa sederhana. Tapi kalau dilakukan oleh banyak orang, kebiasaan kecil ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar untuk lingkungan, Cik Tuan dan Puan. Menjaga bumi ini bukan hanya pekerjaan pemerintah, komunitas, atau aktivis lingkungan. Kita semua punya peran, kita semua punya tanggung jawab untuk ini. Jadi kita sama-sama, kita mulai dari sesuatu yang paling dekat dengan kita, rumah, tempat kerja, kendaraan, dan juga kebiasaan sehari-hari. Karena lingkungan yang sehat itu tidak tercipta hanya dari satu tindakan besar, Cetuan dan Puan, tetapi juga dari jutaan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Propat FM, suara budaya.

0: Perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Gendang Sunda atau dalam bahasa Indonesia disebut gendang merupakan salah satu alat musik tradisional yang berkategori perkusi. Jika kita mengenal kendang Jawa atau kendang lainnya, biasanya hanya satu alat. Kendang Sunda terdiri dari tiga kendang, yaitu satu kendang yang berukuran besar dan dua lainnya berukuran kecil atau disebut kulantir. Dalam permainannya, seperangkat kendang tersebut ada yang diikat dengan tali yang terbuat dari kulit sapi, kambing, atau kerbau. Sehingga dalam memainkannya pun, kendang tidak akan berpindah-pindah. Bahan yang bagus untuk pembuatan kendang atau gendang Sunda biasanya dibuat dari kayu nangka. Tapi ada juga yang menggunakan bahan dari pohon mangga atau kelapa. Kayunya dibentuk dan dihaluskan sehingga membentuk tabung yang ujungnya berbeda diameternya. Setelah itu, tutup kendang yang merupakan sumber bunyi terbuat dari kulit sapi, ada juga yang menggunakan kulit kambing atau kulit kerbau. Kemudian tutup-tutup yang berada di bagian ujung ke ujung diperkuat oleh tali-tali atau kurawet yang terbuat dari kulit juga. Karena selain elastis, tali-tali ini pun digunakan untuk menyetel dan menentukan tinggi rendahnya suara pukulan gendang. Berbeda dengan gendang Jawa, kendang Sunda lebih banyak menggunakan tali. Yang terakhir adalah penyangga atau kincir, terbuat dari kayu juga. Penyangga ini berfungsi untuk menyangga kendang dan biasanya ada dua penyangga kendang yang disesuaikan dengan ukurannya. Pada gendang yang besar ditalikan kain yang berguna untuk mengunci kendang dengan kaki jempol agar tidak berpindah-pindah. Gendang ini biasanya dicat merah tua, kuning, lalu dipernis. Untuk ukuran gendang Sunda, panjangnya 60 hingga 70 cm. Besar diameternya pada bagian kiri 20 cm, bagian tengahnya 52 cm, dan bagian kanan 15 cm. Tetapi bisa juga dibuat lebih besar dari ukuran yang standar atau lebih kecil, tergantung keperluan. Gendang yang lebih besar dari gendang jaipong biasanya dibuat untuk bas atau suara yang ngebas. Sedangkan yang lebih kecil disimpan di sisi kiri kanan dan berbunyi ketipak-ketipung atau lebih cempreng. Sedangkan cara memainkannya biasanya dengan cara menabuh gendang menggunakan telapak tangan kanan untuk bagian kiri kendang yang ngebas dan yang kecil. Sedangkan yang bagian kanan menggunakan telapak tangan kanan lebih kecil atau juga menggunakan pemukul yang berukuran kecil yang ujungnya memakai karet dan membentuk bulat kecil. Tetapi ada juga yang menggunakan fiber. Cara memukul gendang Sunda yang menggunakan pemukul yaitu pada tepak gendang jaipongan, wayang golek, dan yang paling utama adalah tepak gendrum. Kaki dan kedua tangan berperan penting dalam permainan gendang Sunda. Inilah keunikannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah, akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cetun dan Puan masih bersama Jia dalam rangkaian Tepa siang hari ini pukul 10.51 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan, pernahkah Cetuan dan Puan merasa lemas, sulit berkonsentrasi, atau tiba-tiba merasa pusing? Kadang-kadang kita langsung berpikir tubuh sedang kurang sehat, padahal salah satu hal sederhana yang perlu kita perhatikan adalah cukup atau tidaknya asupan cairan tubuh. Air merupakan bagian penting dari tubuh kita, Cetuan dan Puan. Cairan membantu berbagai proses tubuh berjalan dengan baik, termasuk menjaga suhu tubuh, membantu proses pencernaan, serta mendukung fungsi organ dan juga jaringan, Cetuan dan Puan. Sayangnya karena sibuk bekerja, bepergian, atau terlalu fokus pada aktivitas, kita kadang lupa minum ya. Apalagi ketika tidak merasa haus, padahal rasa haus itu bisa jadi salah satu tanda bahwa tubuh sudah membutuhkan cairan. Nah, lalu berapa banyak air yang harus kita minum setiap hari? Kebutuhan cairan setiap orang sebetulnya itu tidak selalu sama. Hal ini dipengaruhi oleh usia, aktivitas fisik, kemudian cuaca, kondisi kesehatan, hingga makanan yang dikonsumsi. Jadi tidak tepat jika kebutuhan semua orang itu disamakan dengan satu angka tertentu, Cetuan dan Puan. Yang penting, biasakan minum secara teratur sepanjang hari. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus, baru minum ya. Atau saat cuaca panas atau kita banyak berkeringat karena aktivitas fisik, kebutuhan cairan juga bisa meningkat. Nah, ada kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai, misal dengan membawa botol minum sendiri ketika bekerja atau bepergian. Jadi dengan begitu kita lebih mudah mengingat untuk minum sekaligus mengurangi kebiasaan membeli minuman kemasan secara berlebihan, Cetuan dan Puan. Kemudian pilih air putih sebagai minuman utama. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati minuman lainnya ya, tetapi air putih ini tidak mengandung gula tambahan seperti yang terdapat pada banyak minuman manis. Jadi Cetuan dan Puan, satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah jangan berlebihan. Minum air dalam jumlah banyak, dalam waktu singkat lagi, itu juga tidak baik bagi tubuh. Jadi prinsipnya sederhana ya, cukup dan teratur sesuai kebutuhan tubuh. Nah, mulai hari ini, kita lebih peduli pada kebutuhan cairan tubuh kita. Letakkan botol air di meja kerja, di dalam tas, atau di tempat yang mudah terlihat oleh kita, Cetuan dan Puan. Karena menjaga kesehatan itu tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang sulit. Kadang cukup dengan mengingat satu hal sederhana saja. Jangan lupa minum air putih. Oke? Tetap jaga kesehatan, Cetuan dan Puan, karena tubuh yang sehat membantu kita untuk menjalani aktivitas dengan lebih nyaman dan terus produktif. Cetuan dan Puan, sudah pukul 10.54 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya dia pamit undur diri dari ruang dengar Cetuan dan Puan. Terima kasih sudah bersama Jia mulai dari pukul 5 dalam rangkaian Tepak pagi hingga hampir pukul 11 dalam rangkaian Tepak siang hari ini. Program 4 masih akan terus lanjut menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti akan ada Tepak siang jelang Tepak petang, kemudian Tepak malam Cetuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM, Suara Budaya Riau.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sansekerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program Mak 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Ya, Encik, Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa menemani dalam segmen Teras UMKM di edisi kali ini, 12 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cik Tuan dan Puan di hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di saat ini. Alhamdulillah di akhir pekan kita kembali menemani dalam segmen Teras UMKM. Dan kali ini kita akan bahas terkait bagaimana UMKM dan koperasi bersama menguatkan ekonomi masyarakat. Dan kita tahu bahwa ini salah satu program astacita dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana terus mengangkat UMKM dan juga bagaimana koperasi ini berada di tengah masyarakat dan bisa membantu bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Langsung kita sapa saja ketiga narasumber kami yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama kita sapa Bang Mas Yuri ya. Ya, boleh mic-nya didekatin dikit, Bang?
2: Oke.
1: Gimana kabar hari ini, Bang?
2: Baik, alhamdulillah, Bang.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Beliau sebagai Ketua Koperasi Nasional
2: Mikimdo Persatuan Pekerja.
1: Oh, itu apa tuh?
2: Mikimdo ini adalah Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Mandiri.
1: Oke. Okay. Ya, nanti Encik Tuan dan Puan yang penasaran nanti boleh bertanya ya. Apa tuh program-programnya seperti apa, nanti boleh. Kita sapa narasumber yang berikut, ada Kak Yulaika sebagai Ketua DPC Kota Pekanbaru ya.
3: Assalamualaikum teman-teman RRI semua.
1: Sehat, Kak?
3: Alhamdulillah
1: sih, ya. Sudah
3: agak berkurang kayaknya.
1: Alhamdulillah sehat. Yang berikut ada Bang Febrianto, sebagai Ketua DPD.
4: DPD Apmikimdo Provinsi Riau.
1: Provinsi Riau, oke. Okay. Nanti boleh diceritakan bagaimana. Terkait dengan topik kita juga bagaimana UMKM dan juga koperasi dan juga peran dari abang-abang dan juga kakak ini agar bagaimana masyarakat ini bisa tahu. Oke, kita duluan dari Bang Suri, silakan sebagai Ketua Koperasi. Boleh?
4: Dari Apmikimdo dulu, Bang Sama.
1: Dari mana?
4: Apmikimdo dulu.
1: Oh, boleh, boleh, boleh.
4: Biar ngerti dulu
1: kan. Oke, okay, oke, okay, silakan.
4: Baru ke koperasi.
1: Ya, boleh.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ya, di sini saya Febrianto, Ketua DPD Dewan Perwakilan Daerah Apmikimdo, Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Menengah Mandiri Indonesia, DPD Provinsi Riau. Oke, di sini kita akan berbincang untuk membahas UMKM. Di sini Apmikimdo ini asosiasi, jadi asosiasi kita ini wadah. Jadi mungkin encik-encik, puan-puan, kakak, ibu, adik, abang yang selama ini bergerak pelaku UMKM atau pengusaha UMKM mungkin belum ada wadahnya. Jadi disinilah Apmikimdo berada di Provinsi Riau, di mana kita menginginkan seluruh pelaku usaha UMKM yang ada di Riau ini terwadahi oleh asosiasi. Nah, jadi untuk asosiasi Apmikimdo kita juga legalitasnya alhamdulillah sudah lengkap dengan SK Kemenhukam di pusat tahun 2022. Kita juga sudah ada koperasinya, NIK dari Kementerian Koperasi, dan sudah ada NIB-nya juga dari koperasinya. Jadi kita udah ada koperasi, nanti Koperasi Nasional Apmikimdo Bersatu.
1: Yeah, yeah,
4: mungkin
1: yeah.
4: Nanti ada ketua koperasinya udah ada bersama kita. Jadi di sini yang bisa masyarakat Riau mendapatkan dari asosiasi ini Ya contohnya kayak seperti perizinan, Pak.
1: Yeah, yeah.
4: Jadi mungkin UMKM yang belum ada perizinan, NIB-nya, halalnya, PIRT-nya, insya Allah kita di Mikimdo ini ada 9 bidang, Pak. Jadi ada bidang perizinannya, jadi nanti mungkin pelaku UMKM di Riau yang belum ada perizinan bisa kita fasilitasi, Pak. Nah, dan itu rata-rata insya Allah gratis.
1: Gratis ya?
4: Iya. Jadi untuk NIB-nya, nanti ada produk halalnya, ada yang gratis juga. Nah, jadi untuk perizinannya, untuk legalitasnya, dan insya Allah kita juga bisa untuk memfasilitasi untuk permodalan.
1: Permodalan.
4: Dan itu memang kita utamakan untuk anggota yang sudah terdaftar ke jadi UMKM Mikimdo.
1: Oh. Nah,
4: jadi yang pengusaha-pengusaha, pelaku UMKM, nah, yang sudah terdaftar, itulah nilai plusnya dari kita.
1: Jadi memang harus terdaftar dulu ya?
4: Ya, betul
1: sekali. Terdaftar ya. Mungkin ya bisa dikatakan di bawah naungan ya, naungan, di bawah naungan. Jadi kalau pingin mengurus surat-surat izin usaha seperti tadi halal dan yang lain-lain, itu kita persyaratannya harus kita terdaftar dulu begitu.
4: Ya, jadi bisa mendaftarkan diri sebagai anggota UMKM binaan kita. Nah, setelah itu apa yang mereka belum kita bantu, Pak. Nah, jadi kita fasilitasi. Mungkin belum ada NIB-nya nih. PIRT-nya udah ada. Kita bantu untuk mengizinkan NIB-nya. Insya Allah semuanya gratis, Pak.
1: Iya, iya, oke.
4: Jadi kita yang membantu gitu.
1: Ah, ini menarik ya, menarik sekali karena kita lihat kalau berbicara UMKM di Pekanbaru, di Provinsi Riau ini luar biasa UMKM-nya. Ya, kita lihat roda perekonomian itu berada di UMKM. Apalagi kita lihat kalau hari Minggu ya, Car Free Day itu ya, pelaku ya, UMKM benar, luar biasa. Oke, kita lanjut ke Kak Ilaika dulu ya, sebelum kita ke ini ya, koperasi. Bisa menceritakan Kak dari DPC sendiri itu seperti apa?
5: Oke, terima kasih banyak. Bismillah. Saya sapa ini dulu untuk RRI.
1: Wah, selamat boleh.
5: Ulang tahun.
1: Iya, terima kasih.
5: Semoga tetap berjaya, kan? Banyak bisa menginspirasi kita. Nah, ini kita di DPC Kota Pekanbaru Apmikindo, alhamdulillah kita itu kan jelas punya legal standing. Kadang-kadang teman-teman juga pelaku UMKM ini nggak ngerti harus kemana. Kan mereka juga butuh tuh pelatihan-pelatihan, naik upgrade. Nah itu pemerintah juga kadang-kadang mau kasih bantuan mereka tuh harus jelas gitu kemana, ke asosiasinya yang ada legal standing. Jadi kita itu merupakan wadah ya. Kita datang ke sini ke Kota Pekanbaru itu sebagai wadah untuk teman-teman UMKM. Ayo sama-sama kita bagaimana kita bisa mengupgrade UMKM kita. Karena di Ambikindo ini insya Allah semuanya lengkap ya. Tadi dibilang sama Pak Ketua DPD, kita ada bantu untuk masalah legalitas segala macam, dan nanti juga melalui DPC Kota Pekanbaru alhamdulillah kita akan merangkul semua UMKM yang ada di Kota Pekanbaru bagaimana kita bisa naik kelas. Nanti kita akan buat bersinergi dengan pemerintah juga bagaimana kita akan buat pelatihan-pelatihan. Pelatihan bagaimana mereka packaging, bagaimana mereka bisa mengekspor produk-produk mereka melalui kita Apmikindo, kita bantuin. Dan tidak hanya terbatas di UMKM saja, karena kita juga merangkul, ini kebetulan saya juga ada di dalam Perikanan Riau. Jadi itu para pelaku petani ikan, pembesar ikan. Itu alhamdulillah tuh pesertanya banyak. Nah, itu juga boleh masuk ke Apmikindo, tidak harus dia punya produk UMKM, karena Apmikindo ini cakupannya terlalu besar, jadi dia bisa merangkul semua orang untuk bisa sama-sama bersinergi. Gitu saja.
1: Jadi berarti ini kalau berbicara UMKM itu pelaku UMKM apa saja?
5: Boleh apa aja.
1: Boleh apa aja.
5: Justru mereka yang belum punya wadah, yang kita utamakan supaya mereka tuh dengan Apmikindo bisa lebih maju, lebih bisa upgrade gitu. Dengan bantuan Apmikindo ini sebagai wadah mereka.
1: Oke, saya penasaran nanti lebih gali lagi gimana perjalanannya. Nanti kita ke koperasi dulu. Koperasi. Bang, ini gimana koperasi melihat ini ya? Tadi sudah pengantar dari kedua abang kita dan juga kak kita. Silakan.
2: Oke, untuk koperasi kita Apmikindo ini, pertama kita bukan koperasi simpan pinjam. Dari visi misinya kita harus tahu. Visinya ada 4. Pertama, memasarkan seluruh produk UMKM anggota Apmikindo. Pemasaran ya. Yang kedua, mendukung pendanaan, berarti kita bantu pendanaan. Ketiga, kita bantu untuk pelatihan. Yang keempat, kita ikut program pemerintah. Itu dari visinya. Kalau misinya cuma satu, menjadikan koperasi terbaik dan membuat UMKM menjadi mandiri. Buktinya apa? Kita sudah punya namanya Agni Kindopai, program kita. Apa yang ada di sana? Ada seperti untuk PPOB, untuk misalnya kita mau mengadakan program kasir. Jadi kayak UMKM yang nggak punya program, kita bisa bantu. Ada lagi yang terbaru, mesin edisi dan lain-lainnya. Artinya apa? Apa yang menjadi cita-cita dari DPD ini kita tuangkan dalam bentuk koperasi. Kita jatuhnya pelaksana dari DPD dan DPC.
1: Jadi berarti ketika pelaku UMKM, mereka membutuhkan modal, bisa pinjam ya, karena ada koperasi situ atau gimana ceritanya?
2: Jadi kalau umpamanya ada UMKM, kita lihat dulu Pak, masalahnya di mana dia bisa minjam. Dia tidak punya rekening koran, tidak kita kasih pelatihan. Pelatihan seperti membuat program kasir. Jadi setiap transaksi menjadi laporan jurnalnya. Setelah 6 bulan dia bisa ngajuin. Jadi kita dampingi dia.
1: Didampingi gitu ya.
2: Asal kenapa dia tidak bisa minjam? Seperti itu Pak.
1: Ada berarti ada persyaratan. Kalau boleh tahu apa persyaratannya?
2: Persyaratan yang untuk mana?
1: Untuk bagaimana UMKM itu untuk pingin
2: syarat pertama, dia adalah bagian dari Mkimdo, baik DPC ataupun DPD.
1: Itu berarti pertama. Tadi ya, harus terdaftar gitu di bawah naungan ya, itu persyaratan pertama. Setelah itu?
2: Setelah itu yang kedua, dia ikut pelatihan kita. Yang ketiga, kalau syaratnya memenuhi, kita ajukan Pak.
1: Jadi kalau sudah semua terpenuhi, bisa diajukan. Bisa diajukan. Kalau boleh tahu besar kecilnya itu seperti apa? Atau tergantung usaha atau seperti apa?
2: Kalau dalam peminjaman Pak, tentu yang dilihat kan laporan 6 bulan. Kira-kira kemampuan dia bayar berapa? Kalau logika kita sederhana, tidak mungkin dia bisa minjam, penghasilan dia tidak boleh dipotong lebih 30%.
1: Kalau
2: lebih dari itu udah enggak mungkin sanggup. Lancar 2 bulan, 3 bulan keempatnya
1: macet.
2: Kita gimana dia maju naik kelas dan mandiri.
1: Jadi ada hitungan-hitungannya ada juga yang tidak memberatkan pelaku UMKM. Nah, perhitungan itu bisa dilihat bagaimana. Contoh mungkin dia ngambilnya 5 juta. Jadi dihitung ini bisa enggak dia mendapatkan dalam sebulan sekian-sekian untuk menyetor gitu ya, istilahnya seperti itu. Oke, Encik, Tuan dan Puan, silakan yang mungkin ingin penasaran, ingin bertanya ya, menarik. Saya ingin tahu dari DPC, dari provinsi. Sementara ini apa saja yang dikerjakan, apa saja yang dilakukan untuk organisasi sendiri nih?
4: Ya, terima kasih. Mungkin untuk DPD kita fokusnya ke pembentukan DPC-DPC Pak. Seperti DPC Kota Pekanbaru dan 12 kabupaten kota yang ada di Riau. Nah, jadi mungkin nanti sudah terbentuk DPC tersebut, nah disitulah DPC membangun basisnya UMKM bawahnya itu Pak. Nah, jadi ya alhamdulillah untuk di Provinsi Riau mungkin kita udah kurang lebih 400-an lah UMKM di bawah binaan kita yang sudah terdata dan sudah terinput di data kita.
1: Berarti sementara ini dalam pembentukan DPC-DPC selain Kota Pekanbaru ya. Jadi ketika semuanya sudah ada, program-program itu bisa berjalan dengan baik. Oke, apalagi kan di ini ada beberapa daerah ya di Provinsi Riau, karena memang di daerah-daerah ini ya sangat sangat diperlukan, sangat didukung sekali apalagi para UMKM. Nanti saya penasaran, nanti kita break sejenak dulu. Saya ingin tahu ini mulai kapan sih, kapan lahir dan bagaimana perjalanannya. Tapi kita break sejenak, Encik Tuan dan Puan jangan kemana-mana. Kita break, setelah itu kita akan kembali.
6: Pro 4 FM di Tepak Siang.
7: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
8: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
7: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
8: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar elok-elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
7: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
8: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
7: Hebatlah ya kau nih. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
8: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
7: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
8: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
9: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
10: Memangnya ibu udah coba jualan online?
9: Belum. Aku pikir ribet, nak.
10: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
9: Masa sih?
10: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik. Terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
9: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
10: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
9: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
10: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Ya, Encik, Tuan dan Puan kembali menemani di teras UMKM. UMKM dan koperasi bersama menguatkan ekonomi masyarakat. Kita tahu ini adalah salah satu program Presiden bagaimana mengangkat UMKM di seluruh Indonesia dan juga bagaimana koperasi itu bergerak. Dan kali ini kita bersama para orang-orang hebat, Ketua DPD dan juga DPC, dan juga ada koperasinya. Dan bagaimana, tapi saya penasaran, ini sejak kapan sih organisasi ini berdiri dan terbentuk, apalagi di Kota Pekanbaru? Boleh dijelaskan?
4: Oke, terima kasih. Jadi untuk APBI Kimdo sendiri, kita di level pusatnya Dewan Pimpinan Pusat, Pak. Jadi
3: iya, iya.
4: Itu dilegalitaskan dengan SK Kemenhukamnya di tahun 2022. Dan alhamdulillah 2 tahun berselang untuk seluruh provinsi termasuk Provinsi Riau 2024 terbentuklah DPD-nya.
3: Iya, iya.
4: Kita terbentuk di bulan Juni 2024.
3: 2024. Itu di pusat
4: Provinsi Riau, Pak.
3: Oh, di Provinsi Riau.
4: Pusatnya 2002. Mm-hmm. Kita di Provinsi Riau-nya 2024.
3: Mm-hmm.
4: Nah, jadi selang bertahun terbentuknya Ambikin dari pusat, alhamdulillah di Provinsi Riau sudah terbentuk untuk provinsinya.
3: Kalau untuk di Provinsi Riau sendiri, ini yang dibawa UMKM, yang dibawa naungan, saya ke Kota Pekanbaru dulu, setelah itu ke provinsi. Karena kan tadi dibilang nanti masih ada beberapa DPC yang masih dibentuk ya. Oke, okay. Kalau di Kota Pekanbaru sendiri, yang ada dalam naungan para pelaku UMKM sementara ini ada berapa?
5: Terima kasih. Kalau yang sudah terdaftar ke kita itu sekitar yang sudah isi form ya, sekitar 50 orang.
3: Karena 50
5: kita
3: orang.
5: Kita terbentuknya di bulan September 2025 ya, Pak. Belum satu tahun. Alhamdulillah. Tapi yang akan running juga sudah banyak karena kita menampung juga para pelaku UMKM yang juga benar-benar nggak punya wadah gitu.
3: Oh,
5: jadi mereka
3: gitu
5: juga boleh, kita juga tetap bergerak karena menghimpun UMKM yang memang perlu wadah untuk mengembangkan mereka punya bisnisnya. Nanti kedepannya juga melalui DPC Kota Pekanbaru ini bersinergi dengan pemerintah, bagaimana kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan terutama digital marketing.
3: Itu dia,
5: memang perlu karena mereka kan bisa memasarkan produk dia tanpa batas.
3: Tapi lihat ini kan dengan perkembangan teknologi, semuanya sekarang sistemnya online, sistemnya digital. Nah, untuk sementara yang di bawah naungan kota sendiri, itu melihatnya gimana? Karena tidak semua pelaku UMKM itu memahami itu. Dan langkah-langkah seperti pelatihan-pelatihan, itu apa yang dilakukan dari organisasi?
5: Ke mana? Ke DPC.
3: Boleh, siapapun boleh jawab lah, karena kan satu naungan.
5: Kalau di DPC itu ya Pak, kita sebenarnya kita kemarin tuh sudah ada juga audiensi dengan Komisi 3 teman-teman pelaku UMKM juga. Kita juga minta bantuan beliau juga bagaimana bisa bersinergi dengan mungkin dinas UMKM, mungkin dinas pariwisata ya, supaya ada kandung pelatihan-pelatihan ke kita semua. Jadi kita bisa membawa teman-teman kita pelaku UMKM untuk itu ikut pelatihan digital supaya mereka tuh melek digital, supaya mereka tuh bisa memasarkannya by online karena memang itulah cara kita mengangkat teman-teman kita pelaku UMKM supaya bisa dilihat di

0: Ya, alhamdulillah kita sudah untuk legalitas di daerah pun kita sudah terdaftar dan kita bisa bersinergi ke pemerintahan daerah maupun pusat.
1: Jadi memang sementara ini masih terus ya, terus bagaimana organisasi ini merangkul para UMKM agar bagaimana mereka bisa mendaftarkan diri ya, agar bisa dalam naungan organisasi dan bisa bersama-sama untuk bagaimana dari visi misi sendiri organisasi itu ya untuk mengangkat UMKM. Bang, untuk koperasi sendiri bagaimana sementara saat ini? Apakah untuk yang ada dalam naungan organisasi ini, apakah pelaku UMKM sudah bagaimana dengan koperasinya?
2: Baik, untuk karena koperasi ini baru terbentuk tahun ini, baru bulan ini. Jadi awal-awalnya yang UMKM ini kita dapat formasi contoh. Ada UMKM yang umpamanya petani ubi. Pas panen dia butuh uang, kita bisa bantu. Jadi kita sistem awal ini beli pagi, jual siang, bagi sore. Jadi misalnya orang panen, panen ikan, saya butuh 10 juta. Ternyata udah ada mau nampung di pasar 11 juta. Kita beli, kita jual 11 juta. Kan udah dapat profit 1 juta. Kita bagi langsung sore. Artinya apa? Kita melek apa peluang yang dekat. Contoh nanti kayak panen durian, panen kita kan bisa beli, beli pagi jual sore. Jadi kita bukan jangka panjangnya, langsung repeat ordernya per hari. Jadi kita bantu dia dulu. Tujuan utama kita memasarkan produk UMKM.
1: Memasarkan produk UMKM. Dan kita RRI siap untuk mungkin yang ada di bawah naungan teman-teman ini, bisa kita bisa membantu dalam program Teras UMKM itu mungkin mempromosikan produk mereka. Nah, kita hanya memberikan wadah untuk bagaimana pelaku UMKM mungkin yang ada di bawah naungan organisasi ini. Ya, Cik, Tuan dan Puan, silakan yang penasaran ingin bertanya terkait dengan topik kita, UMKM dan koperasi bersama menguatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini sekarang kita lebih secara umum terkait dengan topik kita. Ini dari topik kita UMKM dan koperasi bersama menguatkan ekonomi masyarakat. Kalau Pak Febrianto melihat untuk di Provinsi Riau, ini melihat bagaimana pergerakan UMKM untuk menguatkan ekonomi masyarakat sendiri seperti apa?
0: Mungkin di UMKM Provinsi Riau ini mungkin Pak kita wadahnya ini Pak yang belum inilah belum terlaksana dengan baik kan. Jadi UMKM ini kebingungan nih. Jadi ibaratnya udah berjualan berapa lama, usahanya sudah berjalan, ketika terkena masalah atau problem bingung nih. Waduh, ini gimana ya caranya ya. Mungkin ya mau masukkan produknya ke minimarket nih. Nah, sementara NIB-nya belum ada. Wah, ini kemana nih? Ini mengurus izinnya gitu. Nah, jadi mungkin ya itulah tekad kita, gimana caranya seluruh UMKM di khususnya di Provinsi Riau ini bisa terbantukan, Pak. Jadi mungkin ya dengan legalitas yang lengkap, kualitas yang baik, bisa berdaya saing, insya Allah UMKM Riau akan naik kelas. Jadi pelatihan-pelatihan yang kita udah adakan udah sering juga Pak. Jadi mungkin kita di sini ada binaan pembuatan sabun Pak.
1: Pembuatan sabun
0: cair. Jadi kita udah ada produk sendiri, produk lokal Riau yang baru. Jadi itu berbagai macam sabun Pak. Jadi kita bisa ada buat sabun cuci piring kayak yang sudah beredar lah. Sabun cuci piring, sabun molto-nya, pewanginya, sabun cuci baju cairnya, jadi macam-macam berbagai macam sabun. Jadi itu alhamdulillah udah binaan kita dan kita juga sudah beberapa kali mengadakan pelatihan gratis Pak.
1: Pelatihan jadi gratis.
0: Seluruh masyarakat yang ingin belajar membuat sabun, kita udah membuat pelatihannya.
1: Untuk yang ngajar itu didatangkan dari mana yang untuk memberikan materi atau pemateri itu?
0: Ya, jadi alhamdulillah untuk pembuatan sabun kita memang sudah ada permateri dari Apikindo sendiri Pak. Itu kebetulan yang ada di dalam ketua bidang kita, dia mempunyai usaha sabun. Nah, jadi langsung mentornya beliau sendiri. Jadi dari kalangan pengurus Apikindo sendiri.

0: Kalau Kak ini
1: Kak Ika.
0: Ingin ya apa pagi sapaannya apa?
1: Ika.
0: Kak Ika dari DPC. Ada yang ingin ditambahkan sebelum ya, kita ke Bang?
1: Kalau tadi di DPD ada pembuatan sabun. Kalau DPC kita juga punya rendang dengan 27 varian.
0: Wah,
1: pabrik rendang ya.
0: Pabrik rendang.
1: Jadi kalau rumah makan Pak Nurdin, dia punya rendang. Rendang dalam arti kata dia memenuhi menunya. Tapi alhamdulillah di bawah Apmikindo kita punya rendang, pabrik rendang dengan 27 varian. Nanti boleh deh RRI ya bantuin. Karena variannya macam-macam itu, Bang. Dia ada tidak hanya daging, variannya ada jengkol, ada belut, ada bebek, ada ayam, ada rendang ubi, ada pokoknya 27 varian dengan legalitas yang luar biasa. Makanya di situ kita, rendang ini kan juga bukan makanan yang baru ya,
0: ya
1: juga sudah dapat labelan WHO ya, sebagai makanan
0: terenak di dunia.
1: Jadi kita pacu dengan ekspornya nanti. Yang penting kita akan menguasai dulu rendang kita ini untuk Indonesia deh,
0: ya
1: kan? Karena gini satu sih kelebihannya, Bang. Rendang kita ini akan kita launching untuk para pelaku para jamaah umroh dan haji, karena nanti kita buat saset.
0: Jadi untuk bekal mereka sana ya kalau mau pergi ya, luar biasa.
1: Karena nanti dalam satu packaging itu kita buat 15 saset. Jadi mereka nggak perlu mau makan rendang bongkar semua isinya, cukup ambil saset per saset.
0: Saset-saset gitu ya, seperti ya. Jadi luar biasa ya, ada saset-saset juga ya. Ini kan berarti ini ide-ide kreatif yang ditawarkan kepada penikmat rendang. Ini yang memproduksinya siapa?
1: Kita sendiri.
0: Sendiri ya.
1: Pabrikannya di Simpang Kualu masuk ke dalam.
0: Wow.
1: Kalau saat ini sih dia 1-3 ton saja kapasitasnya. Alhamdulillah mungkin jadi dengan Apmikindo itu anak asuh kita sih sebenarnya, Pak. Jadi dengan bergabung dengan Apmikindo dia lebih gebiar lagi. Apalagi dengan bantuan koperasi.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Karena sesuai visi dan misi ya, ya Pak, koperasi.
0: Jadi berarti rencana pemasarannya untuk para jemaah yang umroh ya?
1: Salah satunya. Salah duanya untuk seluruh Indonesia. Salah tiganya bisa diekspor.
0: Diekspor.
1: Insya Allah.
0: Ini karena penawarannya itu menarik ya. Tidak semuanya rendang seperti itu. Ada saset-saset. Ya, kadang kan kalau kita sudah buka kan kebanyakan. Pasti dimakan sepotong aja kan. Ini berarti ada saset-saset luar biasa. Jadi sistem jualnya itu per saset atau per pak gitu.
1: Per pak. Jadi sebenarnya gini, packagingnya itu ada 250, 500 dan 1000 ya, 1 kilo ya. Cuma nanti khusus kita packaging untuk umroh dan haji itu spesial.
0: Iya.
1: Spesial, dan itu kita juga ada rendang jamurnya buat teman-teman kita yang beragama yang tidak boleh makan daging, boleh makan jamur.
0: Ada juga ya.
1: Jadi itu kita bisa bersinergi dengan peternak jamur,
0: petani jamur.
1: Karena kebetulan petani jamur juga ada di Apmikindo. Jadi kita dari hulu ke hilir deh, insya Allah Apmikindo bisa selesaikan masalahnya.
0: Jadi istilahnya merangkul para usaha, pengusaha jamur, mungkin ya ini kan menggunakan beberapa jenis ya, bisa kerjasama ya. Nah itulah, di situ lagi tercipta ada ekonomi kreatifnya juga ya. Oke. Nanti boleh kapan launching, nanti kita undang lagi di sini ya, kawan. Launching. Iya, luar biasa karena menarik memang. Baru saya dengar ada saset-saset seperti itu. Oke, terakhir karena waktu kita ya, mungkin ada tambahan sebelum kita closing statement, Bang
2: Mas Suri. Tambahan dari saya cuma sederhana, apapun yang ingin dijualkan, dipasarkan oleh DPD dan DPC, koperasi siap.
0: Koperasi siap. Oke, terakhir closing statement terkait dengan pembahasan kita duluan, Bang Ketua DPD, terkait dengan mungkin ada yang juga ingin disampaikan, silakan.
3: Oke, terima kasih. Mungkin kita dari DPD Apmikindo Provinsi Riau mengajak para pengusaha pelaku UMKM yang berada di Provinsi Riau bisa bergabung kepada kita dalam wadah asosiasi, dan insya Allah UMKM di Riau akan naik kelas.
0: Ya. Oke. Silakan Kak Kaika.
1: Oke, untuk khususnya untuk Kota Pekanbaru, karena DPC ada di Pekanbaru, ayo sama-sama para pelaku UMKM bergabung dengan Apmikindo, karena insya Allah kita bisa bantu memasarkannya dengan karena Apikindo ini juga ada di seluruh Indonesia, maka yeah. kita bisa bantu memasarkannya untuk seluruh Indonesia. Ayo para UMKM, Encik dan Puan, yeah. silahkan bergabung, hubungin Apikindo terdekat ya, untuk supaya kita bisa sama-sama naik kelas.
0: Bang Mas Yudi, silakan.
2: Oke, memasarkan produk sendiri itu bisa. Memasarkan dengan Apmi Kimdo dan koperasi itu luar biasa.
0: Oke, terima kasih rekan-rekan dari Apmi Kimdo yang sudah berbagi informasi. Semoga ini menjadi sesuatu yang menarik untuk cituan dan puan pendengar kita yang penasaran. Boleh nanti alamatnya di mana?
3: Untuk alamat kantor DPD kita di Jalan Kiai Haji Mandalan nomor 14.
0: Iya, bisa langsung ke situ ya yang ingin bergabung. Terus mungkin yang mungkin media-media sosial yang bisa dihubungi untuk mereka bingung nih nggak dapat alamatnya, jadi mereka bisa ke media sosialnya apa? Ada media sosialnya yang bisa diikuti sementara ini?
3: Ya, untuk level pusat kita udah ada websitenya Pak, apikindo.org.
0: Iya.
3: Bisa untuk seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
3: Mendaftarkan diri sebagai anggota UMKM.
0: Ah.
3: Jadi dengan biasa. Dipermudah dengan membuka website kita udah bisa nih. Mendaftarkan diri sebagai anggotanya.
0: Oke. Jadi Cik Tuan dan Puan, para pelaku UMKM ya, ini banyak tawaran-tawaran yang diberikan oleh Apmi Kimdo, ini luar biasa bagaimana mereka sebagai wadah bagaimana bisa mengangkat pelaku UMKM yang ada di Provinsi Riau, di Kota Pekanbaru, pokoknya semua yang ada di kabupaten di bawah Provinsi Riau. Sukses selalu Apmi Kimdo, ini semoga visi misinya bisa berjalan dengan baik. Kita doakan lancar semuanya karena ini luar biasa, salah satu program dari Presiden Prabowo bagaimana bisa mengangkat para UMKM, dan juga di dalamnya ada koperasi. Dan kita tahu bahwa Presiden juga sudah membentuk koperasi, bagaimana koperasi ini sangat membantu para pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru. Iya, kami ucapkan terima kasih Pak Ketua DPD dan juga DPC dan juga koperasi. Ya, luar biasa di hari ini. Lancar terus, semoga apa yang dicita-citakan dari organisasi Apmi Kimdo ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya Fahri Umar mengucapkan terima kasih Cik Tuan dan Puan atas kebersamaannya dalam segmen Teras UMKM dengan topik UMKM dan Koperasi bersama menguatkan ekonomi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh, dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
8: Pro 4 FM di tepak siang.

0: διώξει τη τρυπαξία.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akan jalan-jalan petunjuk, dan sesungguhnya yang termasuk pada jalan-jalan petunjuk itu ialah melakukan salat di masjid yang dikumandangkan azan, yakni salat yang dilakukan berjamaah, diriwayatkan oleh Muslim.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita. Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu. Lihat kerutan di wajahnya. Lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu. Doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka

Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepada aku semata,

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan dan Tuan, kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Harga telur di Pasar Kodim Pekanbaru kembali mengalami kenaikan, sementara pedagang menyebut daya beli masyarakat masih relatif stabil. Pedagang telur di Pasar Kodim, Vera, mengatakan harga telur ayam saat ini berada di kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per papan. Sementara harga Rp45.000 yang sebelumnya tersedia kini sudah tidak ada. Selain itu, Vera menyebut kenaikan juga terjadi pada telur puyuh. Harga telur puyuh yang sebelumnya sekitar Rp34.000 per papan kini naik menjadi Rp44.000 per papan. Selain telur ayam ada dan juga telur puyuh, harga telur bebek juga mengalami kenaikan. Telur bebek yang sebelumnya dijual sekitar Rp85.000 per papan kini mencapai Rp88.000 per papan. Meski terjadi kenaikan harga sejumlah jenis telur, Vera mengatakan daya beli masyarakat masih cukup stabil. Masyarakat tetap membeli telur sebagai salah satu kebutuhan pangan sehari-hari meski harga mengalami perubahan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adalah mitologi dari bahasa Bali, yaitu ang yang berarti angka atau berupa not dan klung yang berarti rusak.

bentuk dari alat musik dari Filipina. Perkembangan musik angklung pada mulanya yaitu berasal dari bambu wulung atau bulung awi dalam bahasa Sunda, yang dimainkan dengan cara dipukul-pukul. Permainan bambu tersebut bermula untuk menghormati binatang totem dan untuk menghormati dan menghargai pemberian hasil panen padi yang banyak dan baik dari Dewi Sri yang dipercaya sebagai dewi yang memberikan kesejahteraan. Pada masa modern,

pada tahun 1983. Dan perkembangan itu pun terjadi, misalnya pada KTT Asia Afrika di Bandung. Musik angklung modern dimainkan untuk acara resmi dalam Indonesia Ultimate Diversity tersebut, yaitu dalam lagu Indonesia Raya dan beberapa lagu daerah yang terkenal seperti Rasa Sayangi, Ayo Mama, Burung Kakak Tua, dan Bebek Angsa. Jadi berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki mahakarya yang dibuat bukan dari jiplakan, melainkan dari perjuangan nenek moyang kita dalam berkesenian dan menciptakan suatu kesenian tersebut. Apalagi sekarang, angklung merupakan alat musik yang universal di kalangan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, bahkan Amerika Serikat. Berbagai macam angklung yang ada di Indonesia seperti angklung di daerah Kanekes yang sering kita sebut mereka orang Baduy, yang digunakan terutama karena hubungannya dengan ritus padi, bukan semata-mata untuk hiburan orang-orang. Angklung ini digunakan atau dibunyikan ketika mereka menanam padi di ladang. Selanjutnya, angklung gubrak. Angklung gubrak terdapat di Kampung Cipiming, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Angklung ini telah berusia tua dan digunakan untuk menghormati Dewi Padi dalam kegiatan melak pare ataupun menanam padi, munjal pare atau mengangkut padi, dan ngadiukeun ke leuwih atau menempatkan dalam lumbung. Selanjutnya adalah angklung badeng.

Kecamatan Malombong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dulu, ia berfungsi sebagai hiburan untuk kepentingan dakwah Islam. Tetapi, diduga badai telah digunakan masyarakat sejak lama, dari masa sebelum Islam untuk acara-acara.

Encik Tuan dan Puan, berbicara tentang Riau, kita tidak hanya berbicara tentang perkebunan dan juga kekayaan alam. Riau juga memiliki banyak tujuan wisata yang menawarkan keindahan alam sekaligus kekayaan budaya masyarakatnya. Ada Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis yang dikenal dengan hamparan pantainya. Kawasan ini menawarkan suasana pesisir yang cocok untuk menikmati pemandangan laut dan juga kehidupan masyarakat Melayu pesisir. Kemudian ada juga Taman Nasional Teso Nilo di Pelalawan. Nah, kawasan ini menjadi salah satu wilayah penting bagi keanekaragaman hayati Riau. Berwisata ke kawasan alam seperti ini juga mengingatkan kita bahwa keindahan Riau perlu dijaga bersama.

0: paket.
1: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
0: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
1: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
0: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
1: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
0: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
1: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
4: Jadwal dan pon kembali bermain di kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Harga ayam di Pasar Kodim Pekanbaru mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat menembus 40.000 per ekor. Pedagang ayam di Pasar Kodim Afni mengatakan saat ini harga ayam berukuran besar berada di kisaran 33.000, sedangkan ayam berukuran kecil sekitar 35.000 per ekor. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, menurutnya harga ayam sebelumnya sempat mencapai 40.000 hingga 42.000 per ekor untuk ayam berukuran kecil. Sementara ayam berukuran besar sempat dijual sekitar 38.000 per ekor. Afni menilai kondisi harga ayam saat ini sudah mulai kembali normal dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Meski harga masih dapat berubah, masyarakat tetap melakukan pembelian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ia menambahkan daya beli masyarakat terhadap ayam saat ini masih cukup stabil. Konsumen tetap membeli meski sebelumnya terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760009, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Cik, Tuan dan Puan, akhir pekan memang adalah waktu di mana kita bisa menikmati bersama keluarga. Namun, di kondisi cuaca saat ini dengan asap yang masih nampak, ya, ini bisa menjadi perhatian untuk kita semuanya, Cik, Tuan dan Puan. Ketika kebakaran hutan lahan terjadi, salah satu masalah yang paling terasa di masyarakat adalah asap dan kualitas udara yang menurun. Asap karhutla memang mengandung partikel halus dan juga berbagai zat pencemaran yang dapat masuk ke saluran pernafasan. Dalam kondisi udara berasap, kita bisa mengalami mata perih, batuk, tenggorokan rasa tidak nyaman, sesak hingga memperburuk gangguan pernafasan yang sudah ada. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risikonya? Nah, yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara sedang berasap. Jika tidak ada keperluan, sangat penting. Lebih baik berada di dalam ruang dan juga mengurangi aktivitas fisik berat di luar rumah.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ji Tuan dan Puan, selain itu yang harus kita lakukan, gunakan masker ketika harus keluar rumah. Pilih masker yang memiliki perlindungan lebih baik terhadap partikel halus atau partikel halus, dan pastikan penggunaannya menutup hidung serta mulut dengan baik. Yang perlu diperhatikan juga, Ci Tuan dan Puan, perhatikan kualitas udara. Jangan hanya mengandalkan apakah langit terlihat berkabut atau tidak. Pantau informasi kualitas udara dari sumber-sumber resmi, terutama ketika terjadi karhutlah di wilayah-wilayah kita.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
3: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
4: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

PNC Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Rio. Kita jelang nanti akan hadirkan Dandut Yuk, nanti setelah kami hadirkan kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Demikian Cetuan Nanpon, kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Sebanyak 16 sekolah di Kota Pekanbaru mendapatkan alokasi dana revitalisasi sebesar 17 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada tahun 2026, dana tersebut akan digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Berdasarkan data sistem aplikasi sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, sejumlah sekolah tercatat mengalami kerusakan dengan tingkat yang beragam, mulai dari kategori ringan hingga berat. Data yang diperoleh dari SIM Sarpras itu menunjukkan bahwa beberapa sekolah dasar SD negeri membutuhkan penanganan infrastruktur. SD Negeri 1 Pekanbaru misalnya tercatat memiliki 18 ruang kelas yang kondisinya rusak sedang. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di segmen Dangdut Yuk bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, selalu di hati. Kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Pro 4 RRI, selalu di hati. Bang Fardi,
1: siapa di mana nih?
2: Ocu Amin, Bang Fardi.
1: Apa kabar Ocu Amin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, begitulah ya.
1: Iya.
2: Selamanya, selalunya.
1: Iya.
2: Lagu lah Bang Fardi.
1: Apa lagunya Ocu?
2: Lagunya dari Asrap lah ada.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Bukan Sembarang Cinta.
1: Bukan Sembarang Cinta.
2: Dari Asrap. Bukan Sembarang Cinta.
1: Bukan Sembarang Cinta. Ada.
2: Enggak ada ya?
1: Ada.
2: Ada.
1: Ya.
2: Salam dalam untuk Bang Fardi yang lagi siaran, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Sekarang ini dan keluarga, anak-anak. Ya, salam untuk Bunda Surtini, Bunda Isal, Bunda Yus, terus Mas Ami, Pika dan Selfi. Salam untuk Kak Aini di Perawang, Kak Bunga di sana. Terus untuk Mokti, Bang Sinsan, Bang Deddy, salam Bang Rudi sama Bang Adi di Sigunggung. Juga salam untuk Sena Aska dan Kak Ros. Salam untuk Kak Prima juga di Perawang ya. Mudah-mudahan saya selalu semua lah yang dengarkan Pro 4. Oh iya, Kak Tika sama Kak Yasi di Kubang. Hantar semua-semua Bang Berli. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Tuan dan Puan. Halo, assalamualaikum. Dangdut yuk.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Pro 4 Pekanbaru, selalu di hati.
1: Siapa di mana nih? Alhamdulillah. Oh, Ibu Emma. Sehat Ibu Emma?
3: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Fardi, kan Ibu enggak dapat masuk semalam nih di radio. Sekarang Ibu izin ucapkan radio ya. Tapi walaupun enggak ada kado ya Mas Fardi, ya kadonya doa aja dari Ibu Emma.
1: Amin.
3: Ya, insyaallah RRI udah berusia 81 tahun, semoga jaya di udara. Ibu doakan semua karyawan angkasawan, angkasawati dan kru RRI seluruhnya, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4. Insyaallah sehat selalu, bahagia selalu, bertambah rezekinya dan aktivitasnya lancar semuanya.
1: Amin.
3: Dan Ibu doakan juga yang Mas Fardi, informasinya, inspirasinya, edukasinya semoga dijabah Allah Taala dan dicerna oleh masyarakat luas semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan sekarang untuk apanya lagi Mas Fardi, lagunya ya Mas Fardi.
1: Iya, apa lagunya?
3: Barkat Kemenyan dari apa Mas Yadi? Dari apa tuh Mas Fardi ya? Dari
1: Barkat Kemenyan.
3: Nah, dan yang paling lupa pula Ibu yang keriting keribu-ribu rambutnya.
1: Caca Andika.
3: Ya Caca Andika, itu ya Mas Fardi. Yang ini salamnya Mas Fardi. Ibu buat istimewanya, buat Ibu Ros bersama Kak Pina di Perawang, Ibu Ros di Rumba ya. Insya Allah doa-doa Ibu Ros dan Kak Pina untuk Ibu Emma dan salamnya dijawab Allah SWT. Yang selalu mendoakan Ibu sehat selalu. Jadi Ibu mohon terima kasih kepada Ibu Ros dan Kak Pina ya. Dan semoga juga Kak Pina dan beserta keluarga, Ibu Ros beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dan untuk seluruh pendengar Mas Fardi, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Dapat salam dari Ibu Emma di Rumbai ya. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan. dan istimewanya buat Mas Fardi serta keluarga.
1: Insyaallah
3: juga sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Mas Fardi,
1: lancar
3: aktivitasnya selamanya,
1: dan
3: insyaallah selesai dinasnya nanti pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah. Amin
1: ya rabbal alamin.
3: Terima kasih waktu sudah lakukan.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Encik Tuan dan Puan, kami informasikan nanti di pukul 15 lebih 20 menit kami hadirkan seruan azan asar. Kita sapa dulu kembali. Halo. Assalamualaikum. Dangdut yuk.
4: Dangdut yuk bersama Pardi. Di
1: Pro 4. Siapa di mana nih?
4: Bu Yus dari Tasik.
1: Ibu Yus sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Oke. Silakan Ibu Yus.
4: Gimana? Sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
4: Lagunya Hanya Kamu aja lah.
1: Hanya Kamu, penyanyinya?
4: Di Donda.
1: Ya. Hanya Kamu. Ivan Mansur.
4: Ivan Mansur ya itulah.
1: Oke.
4: Okay. Salamnya buat Bu Emma tadi ya.
1: Iya.
4: Bu Amin. Pak Mali.
1: Iya.
4: Tengku Adriansa. Buat semuanya aja lah. Istimewanya buat Pardi sekeluarga.
1: Iya.
4: Makasih Pardi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Encik Tuan dan Puan, satu penelpon lagi masih bisa ya sebelum kami hadirkan seruan azan asar. Halo, assalamualaikum. Dandut yuk.
5: Dandut perompak selalu di hati.
1: Siapa di mana nih?
5: Ibu Sutini di Sutomo.
1: Sehat Bu.
5: Luar alamin, bagaimana keluarga di rumah semuanya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
5: Yalah, nyanyi aja kita lagi ya.
1: Ya.
5: Lagi apa nih? Nyanyi kalau ada oleh ibu ya, oh, Nur Lela dari Ewaldi.
1: Oke, ada Nur Lela.
5: Ada ya?
1: Iya.
5: Nyala salamnya lagi ya.
1: Iya.
5: Di dampir. Salam istimewanya pasti untuk Parti.
1: Iya.
5: Keluarga semoga selalu mudah rezeki dan panjang umurnya ya.
1: Amin.
5: Dan tidak ada masalah apapun. Untuk Nena, Aduna Lusti, Ibu Atika, Ibu Yus tadi ya, Mama Fami, Abang Vinton, Bunda Aini di Perawang, dan juga Ibu Minar, Ibu Rita, Ibu Prida. Untuk semuanya tanpa terkecuali kena azan dan hampir nih ya.
1: Terima kasih
5: untuk kita semuanya tadi.
1: Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Encik, selanjutnya kami hadirkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputus asaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i As-Syadiq.

0: Ianci, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan seruan azan asar dan juga musik islami bernama Ianci, Tuan dan Puan. Dan tadi sudah bergabung ya dalam segmen Dandut You, ada Ucu Amin, ada Ibu Emma, ada Ibu Yus, dan juga Ibu dari Sutomo ya, Ibu Surtini. Nah, kami hadirkan dulu lagunya Ianci, Tuan dan Puan. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Rio di segmen Dandut You.
1: Pro Dangdut.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

cinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4

0: ini bagus nih, check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung, bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh, bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi, lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air.

0: Belum lagi celana jeans. Satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
1: Wah, boros banget ya.
0: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
1: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
0: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Prodangdut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Teman-teman dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Cik tuan dan puan, Komisi 1 DPRD Pekanbaru telah memanggil organisasi perangkat daerah OPD mitra kerja untuk membahas rencana kerja dan juga anggaran atau RKA untuk tahun 2027. Pembahasan RKA ini berkaitan dengan akan dibahasnya dokumen kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS, rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja daerah 2027. Ketua Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Robin, mengatakan bahwa DPRD memiliki kewajiban memastikan anggaran daerah digunakan secara tepat dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, perlu kerjasama OPD mitra kerja agar anggaran yang akan dibelanjakan sesuai skala prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sekian kabar berita.

0: Pro Dangdut.
1: Iya, Cik Tuan dan Puan, kembali menemani di segmen Dangdut You bersama Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Apa kabar yang masih bersama siaran kami di pukul 16 lebih 5 menit. Dan harapannya kita masih dalam keadaan sehat, Cik Tuan dan Puan, dan tetap semangat. Yang penikmat musik dangdut di sore hari ini, tadi beberapa lagu sudah kami hadirkan Encik Tuan dan Puan, semoga menambah nuansa-nuansa semangat kita yang lagi menikmati weekend di rumah. Dan kali ini sembari menanti Encik Tuan dan Puan yang ingin bergabung, sudah kami siapkan ada beberapa lagu dangdut yang akan menemani Encik Tuan dan Puan. Wow, sudah ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum dangdut yuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Aan lagi di Sembilang Mobile.
1: Oh, Aan, gimana sehat?
2: Alhamdulillah, Pak Padi sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Apa
2: Mansur
1: lagunya
2: S
1: nih?
2: Ada,
1: ya, apa?
2: Mansur S.
1: Mansur S. Judulnya apa? Judulnya?
2: Judulnya, aduh.
1: Coba dicarikan aja Mansur S ya. Mansur S, katanya?
2: Ya.
1: Katanya, judulnya?
2: Yang itulah.
1: Itu aja?
2: Iya, iya.
1: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya untuk buat penggemar dangdut, yuk di RR4.
1: Yeah.
2: Dan setibanya buat Mas Padi sehat selalu.
1: Yeah.
2: Dan selamat pulang dan pergi, sukses kerjanya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum dangdut yuk.
3: Waalaikumsalam, perompak selalu di hati, Mang Fardi.
1: Siapa di mana nih?
3: Vina di Perawang.
1: Gimana apa sehat? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Vina?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Bang Fardi.
1: Ya.
3: Request lagu Evita Mala.
1: Evita Mala judulnya apa?
3: Kayaknya ada rindu-rindunya gitu.
1: Evita
3: Mala.
1: Evita Mala.
3: Iya.
1: Oh, kira Elvi suka isi. Evita Mala. Kok ada ya? Evita Mala.
3: Ada rindu atau ada pokoknya ada rindu-rindunya
1: coba,
3: ada kamu
1: coba
3: gitu.
1: Coba cek ya. Ada rindu-rindu gitu ya?
3: Heeh.
1: Uh-uh. Coba. Ada rindu. Oh iya ada rindu judulnya.
3: Ada rindu ya?
1: Iya.
3: Bukannya ada kamu gitu ya, Bang Fadli?
1: Ada rasa itu Handam ATT, ada rindu Evita Mala. Ada ayo, awak ya. Di studio nih ya.
3: Ya udah itu aja Bang Fadli.
1: Oke.
3: Okay. Salamnya buat semua pendengar perempat. Lagunya buat Bang Fadli dan keluarga
1: iya.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak yang ada di studio. Kalau ada rindu Evita Mala dia ada rindu katanya kan. Ya, Cik Tuan dan Puan silakan yang masih ingin bersama kami dalam segmen Dangdut You Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Oke, Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan kembali lagunya yang sudah kami siapkan. Yang ingin bergabung boleh bergabung bersama kami. Kalau belum ada, kami kembali hadirkan lagu yang sudah di request tadi. Ada Rindu, juga ada Mansur S, ada Anda juga Kavina.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik. Sudahkah Anda melakukan diet plastik hari ini?
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nih, dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
4: Memangnya ibu udah coba jualan online?
3: Belum, aku pikir ribet enggak.
4: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
3: Masa sih?
4: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
3: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
4: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
3: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
4: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Iya, Enci, Tuan dan Puan, dan tak terasa ya waktu terus berputar hingga saat ini pukul 16:42 dan saya Fadli Umar mengucapkan terima kasih Enci, Tuan dan Puan yang sudah mengikuti dalam segmen Dadet You. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengikuti, Ocho Amin, Ibu Emma, ada juga Ibu Yus, Ibu Surtini, ada An, juga ada Vina yang sudah bergabung bersama kami. Dan kami akhiri dan kami tutup dengan beberapa lagu-lagu dangdut menemani Cik Tuan dan Puan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

cinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Ya Enci, Tuan dan Puan, selanjutnya kita melihat bagaimana menjelajahi pesona bumi Lancang Kuning. Cik Tuan dan Puan, kalau berbicara tentang wisata, nah ada yang menarik bagaimana kita lihat wisata alam Riau juga memiliki Taman Nasional Teso Nilo di Kabupaten Pelalawan. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi yang sangat penting di Riau. Berkunjung ke kawasan alam ini tentu bukan sekedar menikmati pandangan, tetapi juga bagaimana belajar tentang pentingnya menjaga hutan dan keanekaragaman hayat.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang. FM di TV.

Yang Cituan dan Buan selain itu, kalau kita lihat ada Danau Raja di Kabupaten Indragiri Hulu. Tempat ini dapat menjadi pilihan untuk bersantai sekaligus mengenal salah satu kawasan yang paling memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat. Nah, Cituan dan Puan yang menarik di dari wisata Riau adalah bagaimana perpaduan antara alam dan juga budaya. Nah, saat berkunjung ke suatu daerah, kita bisa sekaligus mengenakan kuliner khas, kerajinan, kesenian, rumah tradisional hingga tradisi masyarakat.

merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Ya, inci tuanan puan, ya, selain itu memang tidak perlu selalu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat liburan. Riau sendiri memiliki banyak sudut yang menarik untuk dijelajahi. Yang terpenting adalah bagaimana ketika berwisata, mari kita menjaga kebersihan, menghormati adat dan juga masyarakat, masyarakat setempat, serta ikut menjaga kelestarian tempat yang dikunjungi. Nah, karena wisata bukan hanya tempat mengambil foto dan juga menikmati pemandangan, wisata juga tentang mengenal daerah sendiri, menghargai kekayaan budaya dan juga menjaga warisan untuk generasi berikutnya. Saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah bersama siaran kami dan sudah kami hadirkan juga dalam wisata di Provinsi Riau. Menemani Encik Tuan dan Puan informasi tentang destinasi wisata. Dan harapannya dapat menambah informasi Encik Tuan dan Puan. Dan bisa memilih tempat-tempat yang ingin dikunjungi. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Tuan dan Puan yang sudah mengikuti siaran kami. Di tepak siang hingga sore hari. Dan selanjutnya nanti ada Harun Ar-Rasyid yang akan menemani Encik Tuan dan Puan di sesi selanjutnya.

alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Baik, itu nomor pukul 18 lewat 4 menit. Kita langsung bergabung dengan program A1 untuk menyimak mimbar agama Islam.
1: Billahi min sururi anfusina wa min syai'ati a'malina may yadillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membawakan ataupun memberikan tema yang berjudul pentingnya iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman merupakan salah satu bekal yang paling utama agar kita bisa kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bekal iman, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan aniaya, dalam keadaan yang tersiksa. Maka untuk itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita mesti mempersiapkan bekal yang cukup, karena perjalanan akhirat bukan perjalanan yang singkat. Kalaulah kita hidup di dunia kita hanya 60 sampai 70 tahun, kita begitu banyak telah kita siapkan bekal-bekal pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan bahkan kita untuk meraih gelar S1, S2 dan S3. Dan ini hanya bisa kita nikmati dengan umur kita yang hanya 60-70 tahun. Namun di akhirat yang akan kita jalani, yang kehidupan ada awal namun tidak ada akhir, tentunya dengan perjalanan yang sangat jauh ini pasti kita membutuhkan bekal yang cukup. Apa itu bekal? Bekal kita adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bekal keimanan dan ketakwaan kita, maka kita akan selamat. Karena sesungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia serta keselamatan dunia dan akhirat ini hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya hayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara kaffah, secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi hadirin pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman adalah sarana kita menjadi orang yang bahagia. Firman yang kita sampaikan tadi bahwa dengan kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, ini yang bertujuan untuk meningkatkan iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan sekedar kita meyakini atau mengucapkan dua kalimat syahadat, bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah, namun bagaimana kita mengeluarkan segala keyakinan kepada makhluk atau kepada selain daripada Allah dalam hati kita, hanya memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan mendatangkan kemudahan di dalam hati kita untuk melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah perintahkan kepada kita sebagai orang yang beriman, Ya hayyuladzina amanu atiullah wa rasulahu walatawallahu anhu wa antum tasmaun. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengingkari daripada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, untuk itu dengan kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Karena Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya hayyalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang nantinya akan menjadikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah keimanan, ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar-benarnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita meninggal dunia, wafat, mati ini dalam keadaan muslim. Dan seorang muslim ini punya tugas dan kewajiban, yaitu sebagaimana rukun Islam yang pertama, kita mengucapkan atau meyakini Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah kita mendirikan sholat. Yang ketiga, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Yang keempat, kita untuk membayar zakat. Dan yang kelima adalah kita untuk menunaikan haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Pro 1 Republik Indonesia, dengan keimanan yang cukup dan apa ciri-ciri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang taat kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa dia melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fadabiru ya ulil abaq al-absar. Wassalamualaikum.

0: صدق الله العظيم.
1: Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Dan katakanlah, "Kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tiba waktunya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.
3: Allah.

balasan orang yang meninggalkan sholat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang pemuda yang sedang menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri dan berkata, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis?" Si pemuda menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, tapi tidak ada seorang pun yang hendak memandikan dan mengkafani." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu ikut pemuda itu untuk mencari tahu permasalahannya. Sesampainya di rumah si pemuda, alangkah terkejutnya melihat ayah si pemuda sudah berubah menjadi seekor babi hitam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu lalu kembali untuk memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian tadi. Kemudian Rasulullah dan para sahabat pergi ke rumah pemuda tadi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mayat itu pun berubah pada bentuk manusia semula. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembahyangkan mayat tersebut. Namun ketika hendak dikebumikan, mayat itu berubah lagi menjadi seekor babi hutan hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, apa yang sudah dilakukan ayahmu sewaktu di dunia dahulu?" Pemuda itu pun menjawab, "Ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Di hari kiamat nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti seekor babi hutan yang hitam."

Igu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang salat. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: di dalam kan diantara amalan
1: zikir yang dianjurkan adalah kalimat haukallah atau kalimat la haula wala quwata illa billah. Di mana cerita rompan kalimat la haula wala quwata illa billah atau haukallah ini sudah tidak asing tentunya bagi kita, merupakan salah satu zikir yang memiliki keutamaan yang banyak. Selain menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah, penyerahan diri sepenuhnya kepadanya, kalimat la haula wala quwata illa billah juga menjadi sarana mendapatkan kemuliaan abadi dan keselamatan atas pertolongan Allah. Bacaan ini tidak hanya menjadi media untuk mendapatkan pahala, namun juga menjadi penyebab orang mendapatkan kenikmatan di surga, insyaAllah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu satu simpanan dari berbagai simpanan surga? Aku menjawab, tentu. Wahai Rasulullah, kemudian beliau bersabda, la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Muhammad Ashraf bin Amsaful Haq Ash-Shiddiqi wafat 1329 Hijriah mengatakan yang dimaksud simpanan atau kanzun pada hadis ini adalah pahala yang oleh Allah disimpan di dalam surga yang kelak di akhirat akan diberikan kepada orang yang membacakan kalimat la haula wala quwata illa billah, atau bisa juga diartikan sebagai barang surga yang sangat indah yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang membacanya. Wallahu a'lam.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Jatuhan bersama kami program 4 Republik Indonesia Gambar di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kita sudah tunaikan ibadah sholat fardu isya dan maksudnya kami pada maghrib dan beberapa saat lagi pula waktu sholat fardu isya, yakni nanti masuk pukul 19:25 waktu Indonesia Barat, lebih kurang 15 menit lagi pula ya, 15 atau 16 menit ke depan. Baik, jatuh puan, kita kutip sekilas berkaitan dengan kebersamaan kita pada malam hari ini di tepak malam, yakni Sabtu malam Ahad, di awali dengan religi sore. Kemudian nanti kita akan pula menyimak drama legenda pukul 8:02 hingga pukul 8:20 atau 8 maksimal pukul 8:30. Kemudian untuk musik khusus Sabtu malam Ahad ini, yakni program pantun bermada. Kita nampak nanti dapat mengirimkan pantun langsung nelpon kemudian kami juga persilakan nanti berkirim pantunnya melalui WhatsApp di 08 11760 959. Cara tersebut kami hadirkan sampai pukul 10:30 malam atau pukul 22:30 waktu Indonesia Barat, lebih kurang 2 jam. Dilanjutkan lagu-lagu Nusantara pukul 22:30 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, pukul 23 hingga pukul 23:50. Kami hadirkan pula program lagu-lagu Nusantara berima keroncong atau keroncong Nusantara. Itu dia beberapa program siaran untuk kebersamaan kita malam hari ini, malam yang lebih santai ya, malam minggu. Kita nampuan berkumpul bersama keluarga tercinta yang tidak kemana-mana, kami hantarkan ke ruang dengar Anda dengan ragam program siaran yang sudah kami sebutkan tadi.

pukul 19.15 menit. Kita kutipkan pula sekilas kebersihan kita berkaitan dengan kekhasan daerah. Kali ini kita kutipkan sekilas suku Kutai. Di mana suku Kutai adalah salah satu dari rumpun masyarakat Kalimantan yang mendiami wilayah Kalimantan Timur, yang mayoritas saat ini beragama Islam atau Muslim dan hidup di tepi sungai. Rombongan orang Melayu di Makassar di bawah pimpinan Tuan Tunggang Parangan memperkenalkan agama Islam kepada orang Kutai di Kutai Lama, perimpinan ibu kota Kutai Kejembayan dan Tenggarong, mengasimilasi komunitas adat lawas suku Lampung Nyumit menjadi bagian suku Kutai dengan sebutan suku Kutai Lampung. Pada awalnya Kutai merupakan nama satu teritori tempat bermukimnya masyarakat Kalimantan. Suku Kutai ini kemudian banyak menyerap nilai-nilai kebudayaan suku Banjar dan Melayu pesisir yang berada di Kalimantan Timur. Adat istiadat lama suku Kutai memiliki beberapa kesamaan dengan adat istiadat suku Dayak Rumpun Ot Danum, khususnya Tunjung Benuak. Misalnya Erau, upacara adat yang paling meriah. Belian, upacara tarian penyembuhan penyakit. Memang dan mantra-mantra serta ilmu gaib seperti Parang Maya, Panah Terong, Polong, dan Racun Gangsa, Berakut, Peloros, dan lain-lain, di mana adat-adat tersebut miliki oleh suku Kutai dan suku Dayak. Bahkan hingga saat ini masih ada suku Kutai di desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, yang menganut agama Kristen dan Kaharingan, sama halnya dengan suku Dayak. Selain itu, suku Kutai juga memiliki kedekatan budaya dengan suku Banjar karena terjadi asimilasi dengan budaya Melayu Banjar seperti pertunjukan Mamanda serta budaya Melayu seperti Jepen atau Zabin, musik panting gambus, budaya bersyair seperti Tarsul dan lain-lain.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu mendoakan kepada seorang di antara engkau semua supaya mendapatkan rahmat selama orang itu masih ada di tempat solatnya yang ia kerjakan sampai ia selesai. Malaikat itu mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah orang itu dan belas kasihanilah ia." Diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang. Terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Kita rombongan bersama kami program Mampan. Kita lanjutkan sekilas lagi suku Kutai tadi ya, di mana Kutai menjadi nama suku akibat dari politik kepentingan penguasa saat itu, yaitu pada zaman masih dijajah kolonial Belanda ya. Di mana pada awalnya Kutai bukanlah nama suku akan tapi nama tempat wilayah dan nama kerajaan tempat ditemukannya prasasti Yupa oleh peneliti Belanda. Seluruh masyarakat asli Kalimantan sendiri sebenarnya adalah serumpun antara Ngaju, Maayan, Iban, Kenyah, Kayat, Kutai, Lawangan, Tonyoi, Benuak, Banjar, Ngaju, Iban, Maayan, dan lain-lain. Sampai ke Tidung, Pasir, dan lain-lain, hanya saja permasalahan politik penguasa dan akan menjadi jurang pemisah antara keluarga besar ini. Mereka yang meninggalkan kepercayaan lama akhirnya meninggalkan adatnya karena lebih menerima kepercayaan baru dan berevolusi menjadi masyarakat mulai muda, khususnya dalam Islam maupun Nasrani. Hal-hal adat yang bertolak belakang dengan ajaran akan ditinggalkan. Sedangkan yang tetap teguh dengan kepercayaan lama disebut dengan Dayak. Kutai menjadi nama suku dari politik kepentingan kepenguasaan itu. Menurut informasi lain, Kutai berawal dari nama kerajaan Kutai Martadipura di Muara Kaman. Sebenarnya nama kerajaan ini awalnya disebut Kwitaire Kutai oleh pendatang dan pedagang awal abad Masehi yang datang dari India Selatan, yang artinya Belanda. Maksud kami Belantara, dan ibu kota kerajaan yang bernama Maradapura, Martapura, di Pulau Naladewipa, istilah Kalimantan di Kitab Jawa. Dan letaknya di tepi Sungai Mahakam, seberang persimpangan Sungai Kanan Mudik Mahakam, yakni Sungai Kedang, rantau asal nama kota Marakaman sekarang.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wajib memakai bahasa Huba untuk didengar oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Asap pembawa bencana. Asap pembawa penyakit. Asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun. Padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster. Selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
1: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit. Pada takut untuk keluar rumah.
2: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
1: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
3: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
4: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
5: Budi, aku isap rokok lagi.
6: Kenapa, Tono?
5: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
6: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
5: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
6: Apa?
5: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
6: Yuk, kau.
5: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
6: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cilorobon sudah pulang pukul 8 lewat 4 menit sudah ya. Kami hadirkan berikutnya program Drama Legenda. Untuk malam hari ini saya pilihkan judulnya Legenda Bentawol dan Putri Kayangan. Kita simak ceritanya.

0: kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku, dan aku terbuang di bumi ini.
1: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
0: Aku harus kembali ke kayangan.
1: Apa? Jangan, Dedari. Aku mohon, jangan tinggalkan aku.
0: Tidak, aku tidak mau tinggal di bumi. Aku akan kembali ke kayangan.

0: Jangan tinggalkan aku. Suruh mencari.
1: Kisah ini akan kami persembahkan dalam drama legenda Mentawa dan Putri Kayangan.

Kisah legenda yang akan kami tampilkan kali ini mengisahkan kehidupan seorang pemuda miskin bernama Bentawol. Bentawol artinya gagah dan tampan. Walau miskin, pemuda tampan dan gagah ini selalu semangat, tekun, dan bekerja keras. Sehari-hari, Bentawol membuat bubu untuk menangkap ikan balu atau ikan lele. Kehidupan Bentawol berubah setelah bertemu dengan seorang putri kayangan. Pada suatu hari, Bentawol pergi ke sungai menangkap ikan.

0: Hari ini aku harus bisa menangkap ikan balul yang banyak. Kalau hasil tangkapanku banyak, bisalah aku jual ke pasar.
1: Sedang asik bentawal menangkap ikan, tiba-tiba terdengar suara perempuan bercanda ria sambil mandi di sungai itu.
0: Hah? Suara siapa itu? Kok seperti ada suara perempuan?
1: Dengan hati-hati dan diam-diam, bentawal melangkah untuk memastikan suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya bentawal saat melihat empunya suara itu.
0: Hah? Putri Kayangan? Apa aku tidak salah lihat? Aduh, sakit juga pipiku. Iya, ternyata benar ini Putri Kayangan. Cantiknya Putri Kayangan itu. Bukan hanya ada satu, tapi... 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Cantiknya.
1: Dengan rasa terkagum-kagum akan kecantikan 7 putri kayangan yang sedang bermandi-manda itu, bentawal berniat untuk mendapatkan salah satu putri kayangan itu.
0: Alangkah bahagianya hidupku jika aku bisa memperistri salah satu putri itu. Tapi bagaimana caranya? Oh, aku tahu. Aku akan mengambil selendang putri itu.
1: Bentawal segera mengambil salah satu selendang milik putri kayangan tersebut. Putri-putri kayangan itu tidak menyadari kehadiran Bentawal. Mereka dengan riang gembira bermandi-manda dan bercanda ria. Hingga akhirnya, tiba saatnya untuk mereka kembali ke kayangan.
2: Di mana selendangku? Tadi ada di sini. Di mana ya?
3: Kenapa, Dedari?
2: Selendangku, Kak. Selendangku hilang.
3: Hilang? Bagaimana bisa hilang? Tadi kan semuanya ada di sini.
2: Iya, tadi selendang kita semuanya ada di sini. Tapi selendangku tiba-tiba hilang. Tanpa selendang itu, aku tidak bisa pulang, Kak.
3: Jangan sedih, adikku. Mari kita sama-sama mencari selendang Dedari.
1: Ternyata, selendang yang diambil bentawal itu adalah selendang milik Dedari, putri bungsu dari 7 putri kayangan itu. Putri Dedari bersama kakak-kakaknya mencari selendangnya yang hilang. Mereka mencari di sekitar sungai itu, namun tidak berhasil menemukannya. Sementara hari sudah mulai senja dan putri-putri kayangan itu harus kembali ke kayangan.
2: Tidak, jangan tinggalkan aku. Aku takut, Kak.
3: Maafkan kami, Dedari. Kami tidak bisa menemani ibu di sini. Kami harus kembali ke kayangan. Kau tahu kan, kalau kami tidak kembali, kami akan diusir dari kayangan.
2: Aku mau ikut kembali ke kayangan, Kak.
3: Selendangmu hilang. Kau tidak bisa terbang tanpa selendangmu.
2: Aku mohon, jangan tinggalkan aku, Kak.
3: Maafkan kami, Dedari. Kami harus pulang sekarang. Aku berjanji, nanti kami akan kembali turun ke bumi melihatmu. Jaga dirimu baik-baik ya.
2: Jangan tinggalkan aku.
4: Selamat tinggal, Dedari.
2: Jangan tinggalkan aku, Kak. Aku takut, Kak.
1: Dengan terpaksa, putri-putri itu meninggalkan adik mereka, Putri Dedari, di bumi. Mereka harus kembali ke kayangan. Putri Dedari duduk sendirian sambil menangis. Bentawal yang menyaksikan perpisahan itu merasa kasihan dan keluar dari persembunyiannya.
2: Hah? Siapa itu?
0: Jangan takut. Aku Bentawol.
2: Ben Bentawol?
0: Iya, namaku Bentawol.
2: Jangan dekat.
0: Baiklah, aku tidak akan mendekat. Tapi percayalah, aku tidak akan menyakitimu.
2: Bagaimana kau ada di sini?
0: Aku sedang mencari ikan di sungai ini. Dan tiba-tiba, aku mendengar suara orang menangis. Kenapa kau menangis?
2: Selendangku hilang.
0: Selendangmu hilang? Kenapa kau menangis hanya karena selendangmu hilang?
2: Iya, selendangku hilang. Sehingga aku tidak bisa kembali ke kayangan.
0: Jadi, kau adalah seorang putri kayangan?
2: Iya, aku seorang putri kayangan.
0: Siapa namamu?

0: Bidadari akhirnya mau mengikuti Bentawol dan tinggal bersamanya. Mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Bentawol tidak pernah menceritakan perihal selendang Dedari yang diambilnya saat Dedari dan saudarinya mandi di sungai. Bentawol menyembunyikan selendang itu. Bentawol takut Dedari akan pergi meninggalkannya dan kembali ke kayangan jika Dedari menemukan selendang itu. Namun suatu hari, Dedari menemukan juga selendangnya.
1: Hah? Ini kan selendangku. Kenapa bisa ada di sini? Jangan-jangan waktu itu suamiku Bentawol yang mencuri selendangku. Bentawol, suamiku.
2: Ya, ada apa?
1: Ini selendangku. Kenapa bisa ada di sini?
2: Selendang itu aku ambil saat kau dan saudaramu mandi di sungai.
1: Aku tidak menyangka kau yang mengambil selendangku.
2: Aku tidak sengaja. Aku hanya mengambil salah satu dari selendang kalian. Tapi aku tidak tahu kalau itu adalah selendangmu. Aku minta maaf, Bidar.
1: Kau tega sekali, Bentawol. Kau sudah memisahkan aku dari saudara-saudaraku. Dan aku terbuang di bumi ini.
2: Maafkan aku, Dedari. Aku tahu aku salah. Maafkan aku.
1: Aku harus kembali ke kayangan.
2: Apa?

0: Dedari tidak memperdulikan Bentawol yang menangis memanggilnya. Dedari tidak mau lagi tinggal di bumi, dan dia terbang kembali ke kayangan. Namun saat tiba di kayangan, sayang sekali, Dedari tidak diterima, karena dia sudah menikah dan hidup sebagai manusia di bumi. Dedari merasa sangat sedih. Dedari tidak mau kembali ke bumi. Ia akhirnya duduk di atas sebuah batu yang sangat tinggi, batu payung. Batu payung ini terletak di antara bumi dan kayangan. Bentawol yang melihat istrinya duduk di atas batu payung itu memohon dan memanggil-manggil istrinya agar turun kembali ke bumi.
1: Dedari, kembalilah ke bumi. Jangan tinggalkan aku. Turun Dedari. Dedari.
0: Dedari hanya diam membisu dan tidak beranjak turun dari batu payung itu. Bentawol yang begitu mencintai istrinya akhirnya menebang batu payung yang tinggi itu. Bentawol dengan sekuat tenaga menebang batu itu dan berharap istrinya mau turun kembali ke bumi. Setiap hari Bentawol menebang batu itu, namun usahanya sia-sia. Karena akhirnya Putri Dedari terbang ke langit dan tidak pernah kembali lagi. Pendengar, itulah kisah Bentawol dan Putri Kayangan. Konon, batu payung yang ditebang Bentawol saat ini tidak lagi terlihat bentuk aslinya, karena sudah ditebang oleh Bentawol. Demikian drama legenda Bentawol dan Putri Kayangan. Sampai jumpa.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: Saudara program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Main jatuh nopoin, kita pula bersama di program Pantun Bermadah dengan lagu-lagu Melayu. Lagu-lagu Melayu banyak saya siapkan ini, ada Zapin Basmalah, kemudian Zapin Berharap, Pantun Melayu, Zapin Bahari, Pantun Berkasih, Zapin Senandung, Zapin Bermarda, Zapin Marwah Negeri, Zapin Usik Mengusik. Bagi teman-teman yang nak berkirim pantun, kami silakan dikirimkan melalui WhatsAppnya di 0812-7600-959. Nanti saya bacakan ya. 0812-7600-959. Sambil saya kutipkan juga beberapa pantun nasihat ya. Jalan-jalan ke Brastagi beli mangga 5 ribuan, jangan lupa makan makanan bergizi untuk menjaga kesehatan badan. Jangan suka berandai-andai, nanti kenyataan jadi gagal. Rajin itu pangkal pandai, anak malas selalu tertinggal. Kemuhmu di dalam semak, jatuh sehelai selarasnya, meski ilmu setinggi tegak, tidak sembahyang apa gunanya. Ini pantun nasihat budi pekerti ya. Pantun lama ini, pantun klasik ya, sudah ada sejak kita sekolah-sekolah bulan yang lalu ya. Tapi isinya sangat baik sekali. Baik, untuk yang lainnya kami tunggu di 0811 76 00 959.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak. Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Hei, pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu, Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Batik Kloso. Batik Kloso merupakan salah satu desain motif batik hasil karya dari Desa Kiap Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan, yang didesain oleh dua putri daerah Kiap Jaya, yaitu Nora Elviayati dan Liz Dayanti. Kloso diambil dari kata kaloso atau kloso, yaitu salah satu nama ikan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya. Sekarang populer dikenal sebagai ikan arwana. Motif kloso di desain ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang sebagian berada di daerah sekitar perairan dengan mata pencaharian menjadi

Saudara Buan, teman-teman rasa sudah hampir pukul 10 ya. Kita masih menikmati lagu-lagu Melayu sambil kutipkan beberapa pantun di program Pantun Bermadah malam hari ini. Ada yang kirimkan, kita langsung baca-bacakan lagi dari beberapa pantun yang sudah terkirim ya. Baik, untuk berikutnya kita bacakan pantun nasihat ya. Ya, dimana pantun nasihat adalah salah satu bentuk pantun yang banyak digunakan dan temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa contoh pantun yang sudah dikirim ya. Di tepi kali saya menyinggah menghilang, penat menahan jerat orang tua, jangan disanggah agar selamat dunia akhirat. Sekali lagi untuk yang gabung malam hari ini spesial melalui WhatsApp, kami tunggu di 0811 760 959, khusus untuk pesan chat ya, tidak telepon langsung, nanti saya bacakan. Hati-hati menyeberang, jangan sampai titian patah. Hati-hati dirantau orang, jangan sampai berbuat salah. Iyalah pula. Kemudian ada lagi, ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Sebab mulut santan binasa, sebab mulut badan merana. Ilmu insan setitik embun, tiada umat sepandai nabi. Kala nyawa tinggal di embun, turutlah ilmu insan nan mati. Naik pesawat di Pakistan sampai nya pasti cepat, mak jauhnya pantunya nih. Belajarlah dari kesalahan, kelak kebahagiaan akan didapat. Oh iya, betul.

Pisang emas di bawah layar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati. Ini pantun klasik juga nih, penuh mana. Dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang, orang tamak selalu rugi macam anjing dengan bayang. Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup, bersungguh-sungguh mencari ilmu, ilmu cari penyuluh hidup.

0: Akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesaat kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
5: Ayah.
6: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: John.
1: Gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu rombongan untuk satu jam berikut yang boleh kita menikmati sajian lagu-lagu berirama keroncong. Selepas dua jam tadi kita menikmati lagu-lagu berirama Melayu di program Penonton Bermada. Kami pilihkan untuk malam hari ini ada yang sedang kita dengarkan, Kau Selalu di Hatiku. Dilanjut nanti ada Kerinduan, Harapan di Masa Tua. Kemudian ada keroncong Batak juga, ada keroncong Melayu, Jawa, Malang, dan beberapa keroncong Sunda juga. Untuk judulnya, Tembang Kasmaran, Berletak Bertepian, Tak Ingin Sendiri, Sepini Wengi, Cintaku Menunggu Kamu, Jangan Ditanya Kemana Aku Pergi, keroncong Melayu. Uti Melau, Saya Hancu Mau, Harapan di Masa Tua, Kerinduan.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Ngapain kamu lihat nih?
1: Udah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
1: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan

iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami Denjen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya kita hidup di atas dunia ini sementara. Dunia pasti akan kita tinggalkan. Kematian akan datang kepada kita. Ingatlah saudara-saudaraku, kita akan tinggalkan dunia ini. Kita akan dimasukkan ke dalam kubur, tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jangan sampai di dalam kubur nanti saudara-saudaraku kita menyesal. Sebagaimana yang dikatakan alim ulama beritahu, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak akan berguna lagi. Ingatlah itu saudara-saudaraku.

0: dito menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti akan sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam.
1: Mohon bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru. Tempat terasa kita sudah berada di penghujung dari kebersamaan kita di tepat malam pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak bacaan suci Al-Quran surah Sajdah ayat 1 hingga 4 bersama Korea City NTWC.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah.

Tuhan Rombaan Gadis, ini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dan akan jumpa Anda kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui Perkas FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4, undur diri dari udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 13 September 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera seluruh warga Kota Pekanbaru dan sekitarnya, dan dimanapun juga Anda dapat mendengarkan siaran kami Pro 4 RRI Pekanbaru. Di tepak pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan, edisi Minggu 13 September 2026, bersama saya Bintang Lili Sartika, yang akan segera merangkaikan tepak pagi hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya dari Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Qori Hamka Yalepalah dan diterjemahkan oleh Qori'ah Murna. Sebelum kita merangkaikan kembali nanti dengan Mutiara Pagi pada pukul 5 lebih 30 bersama Pro 1. Dari Sudirman 440 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM ditebak-tebak.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru ya. Di saat kita sedikit terpuruk, ya kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa, menyerahkan semua doa kita kepadanya agar kita diberikan kemudahan. Baik, C Tuan Rempuan, saat ini sudah pukul 5 lebih 25 menit ya. Kurang lebih 5 menit ke depan Cik Tuan Rempuan, kita seperti biasa akan masuk dalam Mutiara Pagi yang akan menyuguhkan santapan rohani pagi sebagai amal ibadah kita untuk menjalani kehidupan Cik Tuan Rempuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan.
2: Online learning platform.
1: Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
3: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
4: Baik, Cik, Tuan dan Puan, sudah pukul 5.30 menit saat ini. Kita segera menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Mutiara Pagi.
5: Menyulam di hati.
6: 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar ya. Kami cukupkan untuk rangkaian lagu-lagu islami pada kesempatan ini, karena selanjutnya kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada hari ini di edisi Ahad 13 September 2026, yang bertepatan pula dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ya. Bersua kita kembali pendengar dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga pendengar pagi ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan kesehatan, ketenangan hati serta kekuatan untuk menjalani aktivitas dan juga tentunya untuk memperbaiki diri. Pendengar Pro 1, beberapa waktu terakhir ya, beberapa belakangan lalu kita dihadapkan pada kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, tentu ini berkaitan dengan asap ya, bukan hanya menghadirkan persoalan bagi kesehatan dan aktivitas masyarakat, tapi ini juga dapat menjadi mauizah atau pelajaran bagi kita semua. Dari musibah tentu ada banyak hal yang bisa kita renungkan pendengar, dan bagaimana pula kita menyikapinya. Apakah musibah justru membuat kita semakin dekat kepada Allah atau malah sebaliknya? Nah, ini yang akan menjadi pembahasan yang kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi hari ini dengan topik khusus kita pendengar, jadikan musibah asap mauizah atau pelajaran ya, ataupun juga hal yang perlu kita ketahui meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas bersama narasumber kita pendengar. Alhamdulillah beliau ini selalu hadir menemani kita insyaallah dalam rangkaian Mutiara Pagi setiap hari Ahad ya. Ada Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabar pagi ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah berkat doa para saudara-saudara kita.
1: Alhamdulillah. Ya, kami selalu mendoakan Ustaz bersama keluarga Anda dalam keadaan yang sehat selalu, Ustaz ya. Kami doakan. Amin ya rabbal alamin. Tentu kita berharap juga pendengar kita sehat semua, kita jumpai di pagi ini. Begitu hendaknya, Ustaz ya. Baik, ini ya. Terkait dengan musibah asap ya Ustaz, bagaimana mauizah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mauizah secara umum kita kenal dengan istilah pelajaran, begitu Ustaz?
2: Iya.
1: Betul ya. Baik. Nah, ini akan menjadi topik khusus kita. Bagi Anda pendengar Pro 1, silakan nanti bergabung berpartisipasi. Ada yang mungkin ingin Anda tanyakan nanti, boleh gabung bersama kami. Lantai telepon 0761245 dapat Anda gunakan, atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar, boleh juga Anda bergabung kirim pesan Anda kepada kami 0811767391. Baik Ustaz, mungkin di awal ini bisa disampaikan tausiah ataupun juga pengantar, apa hal yang kiranya perlu kita ketahui, kita simak bersama Ustadz terkait dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi ini. Silakan Ustadz Hasyim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Islam رحمة للعالمين ونزل القرآن هدى للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, para pendengar yang kami cintai, bersama-sama kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan melalui Pro 1 RRI Pekanbaru. Dialog pagi ini, materi dialog kita adalah musibah asap, jadikan mau'izah dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibuka tanya jawab, yaitu melihat atau mengumpulkan, yaitu saran-saran baik kita di dalam kehidupan kita, agar kita diingatkan dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para pendengar yang kami hormati, jadikan musibah asap, yaitu mau'izah. Mau'izah itu artinya pelajaran. Mengingatkan kembali kepada kita tuntunan Allah dalam Al-Quran, selalu yang menjadi pembicaraan diingatkan oleh para ulama kita, di antaranya ayat Allah dalam Al-Quran yang artinya terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu adalah akibat tangan manusia. Yang bikin kerusakan itu, Allah tidak menginginkan kita ini dalam keadaan menderita. Allah itu pengasih dan penyayang. Allah itu melindungi kita. Tapi kalau manusia tak mau dilindungi, manusia tak mau dikasihi, tentu Allah murka. Makanya akibat perbuatan manusia, kerusakan di darat dan di laut, itu kembali keinginan manusia. Ada dalam kehidupan kita ini, dijelaskan oleh Nabi, memang akan terjadi, tapi kalau dapat dalam di masa kita hari ini, yaitu hubbud dunia, cinta terhadap dunia, ingin memperluaskan lahan, ingin rasanya memperluaskan tanah, tanah larangan dipelihara, dilindungi oleh pemerintah, lalu kita garap juga tanpa izin. Pohon-pohon yang dilindungi, lalu kita tebang juga untuk jadikan kebutuhan pribadi, usaha, kehidupan. Lalu dari akibat perbuatan manusia itu, terjadilah kebanjiran, terjadilah kebakaran. Akibat kebakaran dirasakan oleh banyak orang lain. Seperti hari ini, anak sekolah diliburkan. Betapa ruginya kita soal ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Tapi kalau kita sudah tak bisa lagi belajar, bahayanya asap ini kembali kembali kerugian itu kepada manusianya. Pemerintah sudah melarang nih tanah lindung. Jangan digarap, jangan ditebang apalagi dibakar. Ini memperluas karena terlalu cinta terhadap dunia tanpa izin, lalu digarap juga. Makanya kepada sebaiknya kepada kalau ulama bukan hari ini, dari awal kita mulai belajar agama ini telah menjelaskan tentang itu. Kerusakan di darat dan di laut itu akibat tangan manusia, bukan oleh orang lain. Makanya para pemimpin seperti pemimpin yang kecil lah, RT, RW, lurah, camat sampai ke tingkat tinggi, itu mengingatkan kita masyarakat agar tidak membakar sembarangan. Akibat membakar sembarangan, bila terjadi gejolak api, itu sulit dikendalikan. Bahkan juga terjadi hari ini betapa besarnya rumah. Nah, semua yang terjadi itu jadikan pelajaran. Apa yang diinginkan manusia itu Allah memberi. Apalagi akibatnya dirasakan oleh semua orang. Orang yang tak berdosa pun ikut merasakan dampak dari perbuatan kita. Yaitu membakar hutan yang jelas dilarang, akhirnya timbullah asap. Bahkan asap itu bukan sekedar asap. Memberikan mudarat yang tak baik dalam kehidupan manusia. Hingga anak-anak pun diistirahatkan belajar ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang hormati, Allah itu ada. Jangan sampai tak percaya Allah itu tak ada. Lalu satu hari saya kumpulkan anak-anak Taman Pendidikan Al-Quran. Yaitu beberapa hari yang lalu ini, Kamis malam Jumat, karena ini namanya tingkat anak-anak, saya ajak anak-anak. Kita malam Jumat yang mulia ini, nak, kita membaca Al-Quran sama-sama. Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Lalu kita tahlilan bersama-sama. Lalu kita angkat kedua tangan bermohon kepada Allah. Hari ini, nak, kita diselimuti oleh asap. Sekolah libur, kita malam ini masih bisa berkumpul ramai di malam Jumat membaca Al-Quran. Kita berdoa. Hujan tak turun. Khawatir akan terjadi musim kemarau. Sumur pun kering. Ayo kita berdoa, nak. Seperti apa teriaknya orang tua. Merasakan kehausan. Berteriaknya anak-anak. Merasa kehausan. Air tidak ada. Oleh karena itu musibah asap, jadikan pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kembali kita mengadu, meminta kepada Allah. Kita diturunkan hujan agar semua tumbuh-tumbuhan kembali subur. Bunga-bunga di depan rumah juga subur. Minta kita kepada Allah. Alhamdulillah, di tengah malamnya terjadilah hujan. Ini berkat bukan doa anak-anak ini saja, tapi ini doa dari semua kita umat Islam yang menyadari, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dari pihak yang lain. Misalnya, para pedagang selalu menipu pembeli, mengurangi timbangan. Para pejabat, yang para pemimpin, yaitu mengambil yang bukan haknya untuk memperkayakan dirinya dan lain sebagainya. Orang kaya yang punya harta yang banyak tak mau dia mengeluarkan zakatnya. Ada zakat tapi nak tepat sasarannya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, dan lain sebagainya. Semuanya itu jadikan mau'izah, pelajaran dalam rangka memperbaiki diri untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu para pendengar memberikan masukan bagaimana dengan perkembangan kehidupan dengan perkembangan di lingkungan kita atau bagaimana tanggapan kita dari apa yang terjadi pada hari ini. Sementara demikian uraiannya.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Kita masih bersama pendengar dalam rangkaian Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru dan sudah kita simak tadi bersama ya pengantar ataupun juga topik khusus yang sudah disampaikan oleh narasumber kita ya yaitu Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau Al-Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA. Kami sudah buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi. Silakan ya 0761245 95, Anda bisa gunakan untuk bergabung atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811 767391. Baik, kita menyapa langsung Ustadz pendengar ya. Kita ini di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sama Ibu Suci nih, ya.
1: Betul Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Pak Suhaimi Bengkalis Bu.
1: Silakan Pak Suhaimi.
3: Iya. Keluarga panjang umur udah dikit Pak Ustaz.
1: Amin Allahumma amin. Silakan Bapak.
3: Ustaz, jadi judulnya apa tuh?
1: Ini bagaimana kita jadikan musibah ini untuk pelajaran kita ya, musibah asap.
3: Masalah asap. Banjir dan macam.
1: Iya.
3: Saya tanya Ustaz, seperti gunung meledak di itu ada wartawan sama buat mati 8 orang. Atau kejadian kereta api berlanggar, apakah itu sama yang Pak Ustaz terang tadi, Pak Ustaz? Musibah asap, musibah banjir, apa sama itu Ustaz?
1: Baik, ya bagaimana ya?
3: Iya, terima kasih.
1: Iya Pak Suhaimi, terima kasih Bapak. Baik, ada pendengar kita di Bengkalis, Bapak Suhaimi. Nah ini bagaimana juga dengan musibah yang lain, mungkin Ustaz selain dari kabut asap ini, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Suhaimi di Bengkalis. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran untuk memperbaiki diri.
1: Yeah.
2: Nah, terjadi kecelakaan, apa penyebabnya? Itu oleh orang ahli dipelajari. Nah, bagi kita umat Islam kembali kepada Allah. Apakah niat kita benar, baik, atau niat kita itu salah? Tak benar, tak baik. Tak benar menurut pandangan agama, juga tak benar menurut aturan bersama. Terjadilah pelanggaran Allah. Karena itu maunya kita, Allah berikan. Akhirnya, bila setelah ditetapkan Allah, kita rasakan, barulah kita menyadari untuk kembali kepada Allah. Makanya, apa yang terjadi dalam musibah dalam kehidupan kita ini, semuanya jadikan pelajaran. Apalagi pada hari ini, yaitu asap. Pandangan pun mulai terbatas. Usia 65 tahun ke atas, itu tentu pandangannya kalau sudah kabut asap rasanya gelap. Begitu juga apalagi bagi orang-orang yang lebih lanjut usia dari 65 ke atas. Nah oleh karena itu jadikan pelajaran mau'izah dari musibah yang terjadi. Saya kira itu jawaban dari pertanyaan Pak Suhaimi.
1: Iya, demikian Pak Suhaimi ya, sudah ditanggapi apa yang telah Anda tanyakan tadi dan kali ini kita buka kembali atensi bagi Anda juga pendengar Pro 1 yang lain yang ingin berpartisipasi. Masih di nomor yang sama tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan Mbak sehat selalu ya.
1: Amin. Dengan siapa Ibu?
4: Pergi dan pulang. Betul Ustaz, karena banyak kejadian-kejadian musibah, kecelakaan yang ditimpa di tengah jalan. Sampai sekarang saya tetap berdoa untuk keseluruhannya. Apalagi Ustaz yang sering memberi dakwah keluar-keluar gitu Ustaz. Begini Ustaz, memang buat pelajaran sama saya. Dan sering saya berwuduk dan solat nak wuduk sekarang, Ustaz. Di TV saya tengok orang tu pergi keluar. Tiba-tiba pohon tumbang. Mati anak beranak. Pergi ke SPBU, tumbang dinding SPBU. Mati juga orang tu. Sejak itulah saya, Ustaz, berdoa. Ini Allah, saya selamatkanlah ya Allah saudara-saudaraku dalam perjalanan pergi dan pulang. Lindungi dengan sehat dan selamat sampai tempat tujuannya. Termasuk Ustaz-Ustaz memberi dakwah, ya Allah. Dia pergi ke sana kemari, ya Allah, lindungilah ya Allah. Yang kena musibah, selamatkanlah ya Allah. Sampai gitu saya, Ustaz. Suatu saya siap, apa, terus saya ambil uduk sekarang, Ustaz. Kena kita masih tidak tahu di mana, Ustaz.
1: Baik, mendoakan orang lain, Ibu, ya.
4: Jadi mendoakan orang lain, saya banyak juga sekarang, Ustaz.
1: Baik,
4: diri Ibu. Kita, keluarga kita, tetangga, dan kaum muslimin dan muslimat.
1: Okay.
4: Guru-guru yang pernah mengajar kita juga, Ustaz. Sampai gitu saya sekarang, Ustaz. Dulu tak pernah gitu, Ustaz. Jadi berapa kali beruduk sekarang, sekian kali saya beruduk, bermati saya itu bagus gitu, Ustaz.
1: Baik, Ibu.
4: Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Ibu Atika. Iya, Ibu Atika. Terima kasih, Bu Atika.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita mendoakan orang lain, Ustadz. Ya, ini bagaimana? Silahkan.
2: Iya, terima kasih, Bu Atika. Mendoakan orang lain itu adalah anjuran Nabi kepada kita umatnya. Kita berdoa walaupun selesai sholat. Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka sebagaimana mereka sayang kepadaku di waktu kecil. Itu doa kita untuk diri. Nah, sekarang bagaimana dengan mendoakan orang lain? Doa kita bukan hanya sekedar untuk diri sendiri. Doakanlah orang lain. Mendoakan orang lain, yaitu maka orang yang tidak mau mendoakan orang lain, itu termasuk golongan yang pelit di dalam berdoa. Makanya kita membawa doa setelah diri dan orang tua, wali jami'il muslimin wal muslimat. Muslim laki-laki dan perempuan. Mukmin laki-laki dan perempuan yang hidup maupun yang sudah meninggal. Apalagi juga khusus doa yang sakit agar disembuhkan Allah. Juga itu termasuk. Nah, itu sangat terbaik-baik, sangat baik sekali dan sesuai dengan anjuran Nabi, ibu itu berdoa. Berdoa bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tapi juga mendoakan yang lain. Saya kira itu jawaban dari ibu tadi.
1: Iya, Ibu Atika tadi, Ustadz, ya.
2: Ibu Atika.
1: Iya, baik. Di penghujung waktu kita ternyata ini, Ustadz, ya, sangat singkat kebersamaan kita. Mungkin sesi terakhir ini, Ustadz, sekiranya apa pesan, kesimpulan ataupun juga himbauan dari Ustadz untuk kami seluruh pendengar kita. Silakan, Ustadz.
2: Iya, pelajaran untuk meningkatkan keimanan kita intinya. Kita kembalilah kepada Allah. Kita kembali kepada agama Islam. Al-Quran itu bila dibaca memberikan rahmat. Jangan jauh kita dari Al-Quran. Membaca saja memberikan rahmat. Apalagi kita jadikan tuntunan dalam kehidupan ini. Apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, jangan kita lakukan. Tadi di awal sudah dikatakan juga, para pedagang misalnya mencari keuntungan yang besar, lalu dia kurangi timbangan. Allah akan murka

0: ilmunya ada. Makanya para ulama kian kemari, di mana ada kesempatan itu masuk melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 ini, kerjasama dengan RRI, para ulama, ulama jenis ulama Indonesia Provinsi Riau menjadwalkan ini. Takut kami berdosa, berdakwah kami melalui berbagai cara. Ada langsung di masjid, ada langsung memberikan nasihat juga melalui RRI seperti ini. Oleh karena itu, kita berharap apabila bersama-sama kita kembali kepada agama, segala bencana terjadi, kita jadikan pelajaran mau'izah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya dalam kehidupan kita dan mengantarkan kehidupan kita selamat di dunia dan selamat hari akhirat. Itulah yang kita sampaikan pada pagi ini. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suhaimi, Ibu Atika, dan mungkin yang lain ingin juga ikut tanya jawab, tapi mungkin karena kesempatan waktu tidak ada pada waktu yang lain. Mari kita ikuti dengan aktif dialog ini untuk mengingatkan ilmu kita kembali. Terima kasih, mohon maaf, wal'afu minkum, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Islam Indonesia MUI Provinsi Riau, lalu Ustaz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Ya, semoga kiranya apa yang telah tadi beliau sampaikan untuk kita dapat bermanfaat untuk kita dan tentunya juga menambah ilmu hingga juga kita dapat bisa aplikasikan, terapkan dalam keseharian kita, pendengar. Untuk program Mutiara Pagi hari ini kami cukupkan hingga di sini. Ya, terima kasih atas atensi Anda yang telah bergabung ataupun juga untuk Anda yang tetap setia bersama kami hingga saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, saya Suci Rasli yang pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Baik Encik Turan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 30 peserta dari berbagai provinsi datang ke Pekanbaru untuk memburu gelar juara sekaligus hadiah total 20 juta rupiah dalam National Open PWI Kota Pekanbaru 2026, Cik Turan Puan. Ajang ini berlangsung di Golden Brick Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Dan puluhan peserta pun berupaya menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk menjadi yang teratas dalam turnamen tersebut. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Aswendi, didampingi Ketua PWI Riau Raja Isyam Aswar, Cik Turan Puan. National Open PWI Pekanbaru 2026 ini tidak hanya menjadi ajang untuk berkompetisi di meja biliar, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi antar peserta, khususnya para wartawan dari berbagai daerah, Cik Turan Puan, dan berharap ajang ini dapat terus berlanjut dan menjadi wadah bagi para pemain biliar dari berbagai daerah untuk mengembangkan kemampuan serta meraih prestasi. Dengan begitu, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi untuk mengasah kemampuan pemain biliar, tapi juga dapat memperluas jaringan silaturahmi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

95,9 MHz. Perempat RRI Pekanbaru, suara budaya Riau. Pergi ke pasar membeli selasi, singgah sebentar membeli kelapa. Pagi cerah hati pun bersih, salam budaya untuk Cik Tuan dan Puan semuanya, Cik Tuan dan Puan. Burung merpati terbang beriring, hinggap sebentar di pohon sena. Selamat pagi, kami iring beranda budaya hadir menyapa. Ke tepian sungai membawa sampan, air tenang berkilau cahaya. Mari buka pagi dengan pengetahuan mengenal warisan budaya kita bersama. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan, apa kabarnya pagi ini? Semoga sehat, semangat, dan tentunya sudah siap menemani aktivitas hari ini ya. Dari Sudirman 440, suara budaya Riau, kita kembali bertemu dalam beranda budaya. Seperti biasa Cik Tuan dan Puan, kita tidak hanya bicara tentang budaya sebagai sesuatu yang ada di museum atau hanya tampil ketika ada acara adat saja ya. Budaya justru hidup dari hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Nah pagi ini kita akan mengenal satu istilah yang mungkin belum terlalu sering kita dengar, yaitu tapak lapan, Cik Tuan dan Puan. Bagi masyarakat Melayu, khususnya dalam konteks budaya Melayu Riau, istilah ini menjadi simbol tertentu, sering memiliki makna yang lebih dalam daripada sekedar bentuk atau namanya saja, Cik Tuan dan Puan. Tapak lapan dapat kita lihat sebagai bagian dari pengetahuan dan simbol dalam budaya Melayu yang berkaitan dengan nilai kehidupan, kemudian keteraturan, serta cara masyarakat memandang hubungan manusia dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, Cik Tuan dan Puan. Nah, menariknya ketika kita bicara mengenai budaya Melayu, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sebuah cara hidup. Ada cara orang Melayu menghormati orang yang lebih tua, ada cara menerima tamu, ada aturan dalam masyarakat, dan ada pula nilai tentang menjaga hubungan baik dengan sesama. Jadi, budaya itu tidak berhenti pada pakaian adat, rumah tradisional, makanan, atau kesenian saja ya, Cik Tuan dan Puan. Cara kita berbicara pun merupakan bagian dari budaya. Cara kita menyapa orang lain, cara kita menghargai pendapat, cara kita bertamu, bahkan bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, semuanya menunjukkan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, jangan kemana-mana Cik Tuan dan Puan ya, kita akan hadir kembali di beranda budaya, yaitu kita akan menapaki sebuah istilah yaitu tapak lapan.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth.
3: Pemetaan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Selain pedang jenawi, masyarakat Melayu Riau juga memiliki senjata tradisional yang bernama beladau. Senjata ini berupa pisau belati yang tajam hanya di satu sisi. Beladau merupakan senjata jenis tusuk yang cenderung memiliki lengkungan di pangkal pegangannya sehingga lebih mudah dipegang dan didorong saat menggunakannya. Senjata yang panjangnya hanya 24 cm ini kerap digunakan sebagai sarana perlindungan diri dari serangan jarak dekat. Namun, di masa sekarang, kebanyakan senjata tradisional lebih digunakan sebagai koleksi untuk melestarikan budaya nenek moyang dan menjaga nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya agar tidak punah dan hilang ditelan zaman.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kalau kita bicara tentang budaya, Cik Tuan dan Puan, sering muncul pertanyaan bagaimana ya caranya supaya budaya itu tetap dikenal anak muda. Nah, bingung ya? Jawabannya sebenarnya sederhana, karena budaya memang harus diperkenalkan dengan cara yang dekat dengan kehidupan mereka. Apalagi anak muda sekarang, ya kan? Anak muda itu gak cukup hanya dikasih tahu kalau budaya itu penting gitu. Jadi mereka juga perlu memahami kenapa budaya itu penting. Misalnya nih Cik Tuan Puan, ketika kita mengajarkan sopan santun Melayu, ya jangan hanya mengatakan bahwa anak muda harus sopan, tapi kita juga harus jelaskan bahwa sopan itu merupakan cara untuk membangun hubungan baik dengan orang lain. Begitu juga dengan simbol budaya Melayu Cik Tuan Puan. Jadi jangan hanya dihafalkan nama dan bentuknya aja, kita perlu memahami pesan yang ada di baliknya Cik Tuan Puan. Dengan begitu budaya tidak menjadi sekedar hafalan, tapi menjadi sesuatu yang memiliki arti. Nah sekarang ini kita kan hidup di zaman yang sangat cepat nih ya. Informasi bisa berpindah hanya dalam hitungan detik. Anak-anak muda bisa mengenal budaya dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara melalui telepon genggam Cik Tuan Puan. Nah ini tentu menjadi tantangan ya kan. Tapi di sisi lain perkembangan teknologi juga bisa menjadi kesempatan untuk memperkenalkan budaya Riau kepada masyarakat yang lebih luas. Karena budaya Melayu Riau bisa dikenalkan melalui video pendek, podcast sekarang seperti sekarang ya, media sosial, fotografi, film dokumenter, sampai konten edukasi Cik Tuan Puan. Yang penting ketika budaya diperkenalkan melalui media digital, informasi yang disampaikan itu harus benar, itu yang paling utama. Jangan sampai karena ingin membuat konten yang menarik, sejarah atau makna budaya itu justru berubah. Menarik boleh, tapi tetap harus bertanggung jawab.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, sekarang kampung kita makin hidup ya. Jalan dah elok, warung pun makin ramai.
4: Alhamdulillah, kalau desa dibangun, yang senang bukan satu dua orang, tapi ramai-ramai. Orang jadi mudah cari rezeki.
3: Ha-ah-lah, iya juga. Petani mudah bawa hasil panen. Yang punya usaha kecil-kecil macam kita ni, makin banyak pembeli.
4: Nah itu dia, membangun desa bukan semata bangunan jalan, ya kan? Tapi juga bantu warga supaya bisa berusaha, belajar keterampilan, memanfaatkan potensi kampung, dan saling tolong-menolong.
3: Oh, berarti kalau kampung maju, ekonomi masyarakat pun ikut maju lah ya?
4: Berarti, betul, tak perlu tunggu orang lain. Mulai dari diri sendiri, belanja di warung tetangga, dukung produk lokal, ikut gotong royong, itu pun dah jadi bagian membangun desa.
5: Kalau desa maju, ekonomi makin merata. Kalau masyarakat saling mendukung, kemiskinan bisa kita kurangi bersama. Yuk, bangun desa dengan semangat kebersamaan, supaya manfaatnya dirasakan oleh semua. Membangun desa dimulai dari kita. Desa maju, masyarakat sejahtera, Indonesia makin berjaya.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, Cik Turapuan. Itulah menariknya Tapak Lapan, Cik Turapuan. Filosofi yang hadir di tradisi Tapak Lapan. Semakin kita mengenalnya, semakin kita menyadari bahwa banyak nilai kehidupan yang sebenarnya masih sangat relevan kita gunakan sampai hari ini. Menghormati orang lain, menjaga tutur kata, hidup bersama, menghargai lingkungan, dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Nilai-nilai seperti ini tidak pernah ketinggalan zaman, Cik Tuan dan Puan. Justru di tengah kehidupan yang semakin cepat seperti sekarang ini, nilai-nilai ini perlu semakin sangat ya kita perlukan. Jadi mengenal budaya bukan berarti kita harus kembali hidup ke zaman dulu ya, Cik Tuan dan Puan. Tapi kita belajar dari masa lalu. Kalau kita bayangkan masa lalu tuh enak aja hidupnya gitu ya kan. Nah kalau ada filosofi, ada nilai-nilai kehidupan zaman dulu itu yang bisa kita terapkan sekarang untuk hidup lebih nyaman, tenang dan damai, kenapa enggak gitu ya kan, supaya lebih baik. Nah Cik Tuan dan Puan, sebagai penutup, naik sampan menuju seberang, singgah sebentar di Kuala Riau. Kalau budaya terus dikenang, jati diri tetap teguh selalu. Beli selasih di pagi hari, dibawa pulang bersama kelapa. Kenali budaya negeri sendiri agar tak hilang ditelan masa. Beranda budaya hadir bukan sekedar mengajak Cik Tuan dan Puan mengenal budaya Cik Tuan dan Puan, tapi juga mengajak kita melihat kembali nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Karena budaya itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi budaya adalah bagian dari identitas kita hari ini dan warisan untuk generasi yang akan datang. Dan demikian beranda budaya kita untuk sejenak pagi ini, Cik Tuan dan Puan. Kita lanjutkan sajian berikutnya dengan lagu-lagu Melayu dan menemani semangat aktivitas Anda pagi ini.

0: ramai betul hangit hari ni. Apalah jadinya kalau hutan Riau ni makin lama makin rusak ya ngah?
1: Iya juga ya. Kalau hutan rusak, pastinya pohon-pohon akan hilang, air akan berkurang, dan binatang-binatang akan kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya udara pun tercemar.
0: Ha-ah ngah, kadang kita ni menganggap hutan jauh dari kehidupan kita. Padahal sebetulnya hutan itulah yang jadi bagian dari kehidupan kita ni.
1: Jadi apa nak kita buat? Apakah dengan tidak buang sampah sembarangan, tidak membakar lahan, hemat air dan listrik, serta jaga hutan kalau kita berkunjung, dah cukup?
0: Biar betul. Hal remeh-temeh macam itulah yang lagi bagus. Kalau masing-masing kita peduli, dampaknya tentulah besar.
1: Yo, cubalah semua faham. Hutan juga rumah bagi banyak kehidupan dan warisan untuk anak cucu kita.
0: Iyalah, makanya mulai hari ko, jaga hutan Riau, jaga kehidupan kita.
2: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
3: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, itu mungkin izin usaha dari orang yang berwenang.
4: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
5: Maksudnya gimana, Bun?
4: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
3: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
5: Jadi bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
4: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
6: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
7: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Kembali kami sampaikan kabar berita pada pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan, untuk jam 7 waktu Indonesia Barat. Dari kafilah Provinsi Riau yang mengawali kemeriahan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di tahun 2026 di Semarang dengan mengikuti pawai ta'aruf Cik Tuan dan Puan pada Sabtu 12 September 2026. Para kafilah dari masing-masing provinsi secara resmi dilepas oleh Wali Kota Semarang, didampingi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Semarang di halaman Balai Kota Semarang. Setelah dilepas, rombongan pawai ta'aruf bergerak menuju area kantor Gubernur Jawa Tengah, dan kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian pembukaan MTQ Nasional ke-31 yang mempertemukan kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia. Pawai ta'aruf kafilah Provinsi Riau diikuti Ketua Lembaga Pengembangan Tilawah Quran Cik Tuan dan Puan LPTK Riau yang juga menjabat sebagai Asisten 1 Sekretariat Daerah Provinsi Riau Zulkifli Syukur. Dan pawai ta'aruf Provinsi Riau menjadi kesempatan memperkenalkan kekayaan budaya sekaligus menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat luas melalui mobil hias yang menggambarkan budaya Riau. Provinsi Riau menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Quran dapat berjalan harmonis dengan budaya. Dan keikutsertaan Riau dalam pawai ta'aruf tidak hanya sebagai bagian dari rangkaian MTQ Nasional